memohon pertolongan kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Jika engkau memiliki suatu kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mulailah permintaan itu dengan bersalawat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian memintalah kepadanya kebutuhanmu, sebab sesungguhnya Allah terlalu mulia untuk dimintai dua kebutuhan, lalu Dia hanya memenuhi salah satunya dan menolak yang lainnya. Sebaliknya, Allah pasti akan memenuhi kedua kebutuhan hamba-Nya itu. Carilah perlindungan kepada Allah Ta'ala dan mohonlah kepada-Nya agar memilihkan yang terbaik dalam urusan-urusanmu, sebab sesungguhnya Dia tidak akan menelantarkan orang yang mencari perlindungan kepada-Nya, dan tidak akan merugikan orang yang memohon pilihan kepada-Nya.

0: Selamat pagi, Saudara Fortuna.
1: Ya, alhamdulillah
0: ya, balik lagi ya bareng ya. Kita nih berdua.
1: Betul. Kamu kenapa?
0: Nah, ya. Yep. Balik lagi di hari Sabtu ya, di tanggal 26 September 2026. Saya Sulistia dan juga
1: Ispa Dahlan.
0: Iya, kembali lagi di Share Silaboro sampai nanti di jam 9 pagi ya.
1: Betul sekali.
0: Yang jangan kemana-mana karena banyak berita-berita kangen band nih, cinta yang sempurna. Kenjeng.

0: Kembali lagi ya di Churchill Bawara nih. Ada berita terupdate dari Sukabumi Today. Seorang pedagang es potong dilaporkan menemukan seorang bayi di sekitar Jalan Bomang dekat Bakso GR pada Jumat 25 September 2026 pagi. Berdasarkan informasi awal, bayi tersebut ditemukan di pinggir jalan dan kemudian diamankan oleh warga setempat. Sejumlah warga menyebut suara bayi diduga sudah terdengar sejak Kamis 24 September 2026, namun belum diketahui secara pasti sejak kapan bayi tersebut berada di lokasi. Gak kebayang ya. Berarti bayi tersebut tidak makan ya, tidak minum.
1: Ini siapa yang menaruh atau membuang ya, paling tidak orang tuanya amat sangat tega dirimu.
0: Betul.
1: Siapa tahu kan bayi ini membawa keberkahan untuk
0: gak ada yang
1: ibu
0: tahu
1: dan
0: ya.
1: Orang tuanya ke depannya, mengangkat derajat. Kita enggak tahu, jangan sia-siakan titipan Tuhan.
0: Iya.
1: Tengok orang-orang yang di luar sana belum mempunyai buah hati, belum dititipkan anak,
0: lihat,
1: tapi
0: bawah,
1: kamu gitu. Dengan sia-sia begitu saja kau buang, sungguh terlalu.
0: Sedih ya. Tapi sepertinya ini emang sengaja ya, karena kalau biasanya
1: iya,
0: orang tua ya pasti menyari
1: gitu. Enggak ya. Mungkin.

0: mungkin orang tua itu membuang kalau dari hati, ya itulah. Kadang apa sih ya di pikirannya, jadi anak kucing wae gitu tanya, oh, anak kucing oge tega gitunya, katinggalina gitu, baru ngelahirin kucing hati dipisahkan, dibuang mungkin dah kebakar tingku seur cina, yuk seur ya kucing teh, pada dipicin wae cina budakna, oh ini manusia lah, ya itulah. Begitu banyak orang-orang yang mungkin tanpa dia sadari dia sudah membuang darah daging yang pertama. Betul. Mungkin ya itu yang amat sangat di mana hati nurani. Karena kan orang-orang sebetulnya memang tidak mengingat, tapi kenapa kau lakukan perbuatan itu?
1: Mungkin belum siap punya anak tapi
0: kenapa belum siap tapi kau lakukan? Nah, aduh. Ya wes ya, jadi pengennya sih berita-berita seperti ini, membuang anak bayang baru lahir gitu, ditemukan seorang anak itu pengennya tuh nggak mau dengar lagi, udahlah ternyata. Tapi ya cukup. Apa mau dikata, kehidupan mungkin ya. Betul. Orang-orang yang sudah mungkin dia bilang bablas teing, kita tanya entah pergaulan entah apalah pikirannya tuh apa sih, yang kadang bisa bertanya sama mereka-mereka yang sudah membuang gitu ya, apa sih yang ada di pikirannya.
1: Betul.
0: Jangan bilang aduh pikirannya buntu, gimana masa depan. Hor, semua nyata atunya kan anak itu diperbuat, setiap anak betul. Ada rezekinya bagaimana kita orang gitu tuanya ya. Ikhtiarnya ya tetap
1: seperti itu.
0: Ya itulah,
1: sedih gitu ya mungkin dia menangis karena lapar mungkin ya
0: iyalah, namanya juga anak bayi. Betul. Ya sulis mungkin hanya bisa menangis karena kalau dia bisa ngomong ibu tega kau ibu kalau dia bisa udah bisa ngomong gitu ya. Ya begitulah, mudah-mudahan tidak ada lagi hal seperti ini. Tapi ya semakin banyak kalau ditengok kasus-kasus kalo seperti ini ya, pembuangan anak yang baru lahir lah atau yang anak dibunuh, yang beberapa bulan juga ditinggalkan. Ya masih untung untuk yang meninggalkan di depan rumah yang akhirnya nanti merawat. Ini kan kalau sampai meninggal mati, aduh meninggal
1: pasti kepikiran
0: mati,
1: seumur hidup
0: meninggal
1: itu ya.
0: Maksudnya
1: pasti.
0: Itu amat sangat, ya nanti saja, tunggu aja tuntutan mereka orang-orang yang tuntutan anak-anak Anda yang sudah Anda buang nanti gitu. Kalau yang udah meninggal kan nanti akan menuntut di alam nanti.
1: Si
0: ya
1: itu
0: iyalah, okay. Kenapa ibu? Nanti dia bertanya, kenapa ibu membuang aku?
1: Aduh sedih banget.
0: Udah kata bagi membuang boroninya itu, astagfirullah. Apalagi kalau memang belum siap, ya udah jangan lakukan, tetap aturan patuhi ya, jangan lakukan hal-hal yang akan Anda terjadi itulah ya, pembuahan maksudnya.
1: Berani berbuat berani bertanggung
0: jawab. Iya, harusnya. Tapi harusnya. Lagi-lagi ya, mereka-mereka apa sih? Kadang aku tiba bertanya, kenapa sih harus dibuang? Boya atau titipkan ke sana keluarga yang belum dititipkan amanah anak. Itu kan paling tidak kamu bisa melihat perkembangannya daripada dibuang percuma begitu terus. Kita nggak tahu nanti dia masa depannya atau mungkin dia sudah sampai di situ karena kedinginan, mungkin apa ya, kelaparan semua, ya itulah. Astagfirullah, apalagi kalau udah dibuang ke tempat sampah, ke tempat-tempat yang aduh banyak semua, ada di kerubung semut ya, sampai meninggal gitu udah. Astagfirullah.
1: Sedih gitu ya dengarnya.
0: Hewan saja, harimau.
1: Mana empatimu gitu. Ya
0: deh, gak gitu. Habisnya kalau kita muncuk orang mah nyerekanan nusok ngabuang-buangan bayi mahnya.
1: Betul.
0: Asaku tega, kita sungguh terlalu, kata Bang Roma, terlalu.
1: Baik, ya, ada apa tuh, Mbak Ispa?
0: Ada di sini lansia di kawasan Cicantayan ya, Sukabumi, ditemukan membusuk dalam rumah.
1: Aduh.
0: Jenazah dibawa ke RS Polri akhirnya. Nah, ini dia. Kalau membusuk gini kan mungkin gak ada yang ketahuan ya.
1: Gak ada.
0: Apa mungkin sana keluarganya betul tidak ada yang menjaga, atau mungkin dia hanya hidupnya sendiri, kita gak tahu. Di sini kita langsung saja cari tahu dari sukabumiupdate.com, warga Kampung Bakti Desa Cimahi, Kecamatan Cicantayan. Cantayan ya, Kabupaten Sukabumi, digegerkan oleh penemuan jasad seorang lansia di dalam rumah pada Jumat kemarin 25 September sekitar pukul 11.40 ya. Korban diketahui bernama yang tercatat sebagai warga Jalan Kolonel Masturi, Desa Citerep, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. Saat ditemukan, jasad korban terbaring di atas tempat tidur dalam kondisi membusuk serta mengeluarkan aroma menyengat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kapolsek Cibadak Polres Sukabumi AKP Joko Susanto Supono membenarkan adanya peristiwa penemuan mayat tersebut, dan Pak Joko menjelaskan kalau kronologi penemuan berawal pada saat anak kandung korban, Devi Aprianti, mencoba menghubungi ayahnya via telepon sejak Selasa 15 September.

0: kejadiannya kemarin 25. Ya iyalah, udah hampir mau seminggu ya.
1: Udah lama.
0: Maksudnya si anak ini mungkin mau tahu kabar ayahnya, udah feeling. Feeling so far so good gitu ya. Feeling anak ini pasti ngena gitu ya.
1: Pasti.
0: Terus dia mencoba menghubungi ayahnya tapi enggak diangkat-angkat ya via telepon, meskipun ponsel korban itu aktif dan panggilan tersebut tidak kunjung mendapatkan balasan. Nah, 2 hari berselang pada Rabunya, Depi berinisiatif mengontak Agus, seorang asisten rumah tangga yang bekerja di rumah. Ada asisten, berarti ada temannya dong.
1: Ada dong.
0: Asisten rumah tangga yang menemani ayahnya dengan nomor ponsel Agus justru sudah tidak aktif. Nah, loh. Kenapa?
1: Ponselnya tidak aktif.
0: Apakah ini kecelakaan atau kita nggak tahu ya? Lantaran merasa ada yang tidak beres, lalu sang anak Dev ini berdomisili di Jakarta Utara, memutuskan untuk mendatangi langsung rumah ayahnya di Cicantayan pada Jumat siangnya. Nah, melihat situasi tersebut, Devi segera meminta bantuan ketua RT setempat, Abdul Salam. Pintu rumahnya akhirnya dibongkar serta dipaksa dengan cara dibor menggunakan jasa tukang kunci pula gitu ya. Begitu pintu berhasil dibuka, pihak warga dan pengurus RT mendapati korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa di atas tempat tidur. Polsek Cibadak yang menerima laporan langsung meluncur ke lokasi untuk menggelar olah TKP kejadian perkara, serta menindaklanjuti proses evakuasi. Guna memastikan penyebab pasti kematian korban, pihak keluarga meminta kepolisian melakukan tindakan medis selanjutannya ya. Jadi mau diotopsi gitu ya. Apa nih, apakah karena sakit atau karena
1: penasaran,
0: kesengajaan
1: ya?
0: Karena yang dikontak ini sang asisten rumah tangga ini tidak ada kabar, ditelepon gak aktif. Dan hingga berita ini ditayangkan ya atau diturunkan, penyebab pasti kematian lansia tersebut masih dalam penyelidikan intensif kepolisian, sembari menunggu hasil otopsi dari tim medis. Dan akhirnya pihak keluarga melakukan otopsi, membawa jenazah sang ayah ke rumah sakit Porli Kramat Jati Jakarta Timur.
1: Langsung ke Jakarta,
0: nggak tanggung-tanggung forensiknya ke sana.
1: Mungkin orang ada kali ya.
0: Ya, sepertinya.
1: Enggak
0: ada.
1: Oke, kita mungkin nunggu hasilnya seperti apa.
0: Mungkin ya orang yang berkecukupan.
1: Oke, jangan kemana-mana, tetap di 90,7 Keanjirin.

0: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini Mie Sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan Mie Sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain Mie Sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
6: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini Mie Sukses isi 2.
5: Dari Wings Food.
8: Hi Glitz, we are Glitter.
9: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
10: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
11: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
10: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
11: Tinggal seduh. Langsung slurp.
10: Kuah gurihnya bikin lagi.
12: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
11: Plus ada topping kres-kres gemes.
10: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
12: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
11: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.

0: dari Wings Food. Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Z, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
3: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
2: Iya, Dik.
3: Bang, beli sabun krim ekonomi.
4: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
5: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
3: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
7: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
3: Terima kasih sabun krim ekonomi.
4: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
5: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
8: Wings Care 90,7 Fortune FFM.

0: Oksoden serba 5.000. Pilihan ibu pintar, jaga senyum keluarga.
1: Senyumku sehat, untung berlipat.
2: Ibu-ibu, jangan lupa nih buat ikutan Festival Pepsodent tanggal 24 dan 25 September di Pasar Cisaat dan Pasar Cicuru, Kabupaten Sukabumi. Ikuti keseruannya dan dapatin berbagai door prize menarik selama acara. Cobain varian baru Pepsodent, Center Fresh untuk nafas ekstra segar. Yuk beli aja Pepsodentnya, hanya 5.000.
3: 90,7 FM.

0: Masih di 90,7 ya, Bang Sudan juga Bais. Nah, kita lihat lagi nih, ada berita terupdate dari... Nah, dari Detik News, pria di Kota Jambi berinisial S, 56 tahun, ditangkap polisi usai menyiram istri sirihnya dengan air keras hingga meninggal dunia. Penyiraman itu dilakukan karena pelaku sakit hati, korban menolak kembali berhubungan dengan pelaku. Dilansir dari Detik Sumbexel, Sabtu 26 September 2026, peristiwa tragis terjadi pada Sabtu di 15 Agustus malam di wilayah Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa tak tertolong. Kapolsek Jambi Selatan AKP Taroni Zebua menyebut bahwa pelaku dan korban telah menjalin hubungan pernikahan siri. Pelaku sakit hati karena korban menolak berhubungan lagi sehingga nekat melakukan penyiraman tersebut, ya. Dan juga nih kata Roni dalam keterangannya, dari hasil pemeriksaan awal terhadap pelaku diketahui motif pelaku melakukan aksi sadis tersebut dilatar belakangi motif asmara atau sakit hati. Pelaku diduga cemburu dan tidak terima dengan sikap korban yang selalu menghindar, tidak mau berhubungan lagi dengan pelaku, ya. Saat disiram nih air keras, korban meminta pertolongan ke rumah adik kandungnya dalam kondisi kritis. Korban mengalami luka bakar serius di bagian wajah, mata, dan bahu akibat disiram cairan kimia berbahaya. Dan juga nih, korban datang dengan kondisi wajah memerah, kedua mata melepuh dan bahu kanan melepuh serta mengeluarkan bau menyengat. Adik korban yang merupakan pelapor langsung membawa korban ke RS Mitra dan kemudian dirujuk ke RSUD Raden Matahir Jambi untuk penanganan intensif, namun nyawa korban tidak tertolong, ya.
1: Sungguh tega ya.
0: Iya, cowok tuh kalau itunya tidak dipenuhi ya, nekat gitu ya.
1: Astagfirullah.
0: Harus sampai berani istipar, melakukan seperti
1: hai,
0: itu.
1: Hai hai lagi-lagi ya. Lagi. Aduh, amat sangat disayangkan ya, ya perlakuan.
0: Di siramnya itu pas bagian muka kali ya. Pas-pasan dengan muka. Karena
1: dari depan gitu kali. Langsung. Gitu. Aduh, enggak kebayang itu yang jadi istrinya. Ya Allah,
0: perih, panas ya mungkin ya.
1: Iya, air keras itu amat sangat bahaya.
0: Bahaya.
1: Nah, yang kadang berpikir kok bisa ya dapetin air keras gitu ya, dengan cara ya itu. Gimana? Udah niatnya aja kayaknya ya. Udah niat ya ya. Para suami-suami, kepala rumah tangga, jika
0: dan
1: ada
0: mungkin nikahnya nikah siri katanya.
1: Oh, gitu. Iya. Ternyata ya. Dan amat sangat disayangkan kalau hal itu, tindakan itu diambil ya.
0: Betul.
1: Karena mungkin tadi sakit hati dan akhirnya berubah jadi dendam. Lalu kalau
0: jadi
1: udah
0: benci, cinta jadi benci.
1: Cintanya jadi buta gitu ya. Bahayanya ya itu, kalau cinta udah beralih jadi buta itu sangat amat bahaya sekali. Sampai bisa menghilangkan.
0: Aneh gitu ya, katanya cinta tapi kok bisa melakukan kekerasan seperti itu ya. Mungkin nggak pakai perasaan,
1: menghilangkan nyawa apalagi menyakiti orang yang sangat dicinta.
0: Iya, karena kita sayang sama orang tersebut.
1: Astagfirullah.
0: Iya, karena kita sayang sama orang tersebut.
1: Astagfirullah ya, ya ujian
0: mungkin ada
1: hidup.
0: Maunya aja kali ya. Kalau
1: nah, ini
0: seperti itu.

0: Astagfirullah. Ya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Meninggal dunia, ini kabar Guru Soekarno Putra meninggal dunia pada Sabtu hari ini 26 September setelah sempat sakit selama beberapa waktu terakhir. Guru Soekarno Putra meninggal dalam usia 73 tahun. Dia turut berduka cita dan kita kehilangan, amat sangat kehilangan.
1: Pastinya.
0: Kabar ini tersebut dikonfirmasi oleh politisi PDIP Kril Raul Hakim atau istilah disebutnya Cikok Hakim ya, benar beliau meninggal dunia. Dan sementara itu Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam keterangan tertulisnya mengatakan Guru meninggal setelah menjalani perawatan di rumah sakit Siloam Semanggi Jakarta. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, telah berpulang ke rahmatullah almarhum Bapak Muhammad Guru Irianto Soekarno Putra bin Soekarno, usia 73 tahun. Ya, lahir pada 13 Januari 1953. Guru Soekarno Putra merupakan anak bungsu Presiden ke-1 atau pertama Indonesia, Pak Soekarno, dari pernikahannya dengan Fatmawati. Guru juga adalah adik dari Presiden kelima kita Indonesia, Megawati, Ibu Megawati Soekarno Putri ya. Pria bernama asli Muhammad Guru Irianto Soekarno Putra ini sempat menjalani pendidikan di perguruan Cikini sebelum melanjutkan sekolah di SMA Negeri 25 Jakarta dan berkuliah jurusan arkeolog di University of Amsterdam selama 3 tahun hingga 1974. Ini mungkin biografinya ya. Beliau kemudian melanjutkan pendidikan sarjana di ilmu administrasi negara di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia pada 2005 sampai 2008 dan meraih gelar sarjana administrasi publik. Beliau juga meraih gelar magister manajemen konsentrasi manajemen sumber daya manusia pada 2010. Di mana sejak muda Guru ini, Pak Guru ini atau almarhum ini dikenal dengan bakatnya di dunia seni, benar banget, terutama dengan seni tari dan seni musik. Ispa dulu sempat mengidolakan beliau karena suka akan seni tari ya, dan beliau juga mendirikan grup kesenian Suara Mahardika dan juga GSP Production. Beliau juga mendirikan grup Guru Gipsy dan juga Gang Pagangsan bersama keenam Nasution ya. Di Abadi Sosman dan juga Chris dulu sempat ini kerjasama ya. Berbagai lagu legendaris lahir dari tangan Guru Soekarno Putra seperti Kala Sang Surya Tenggelam, lagunya bagus tuh tulis. Kala Sang dari Chris Melati Suci, ada Jamrut Kaltulistiwa juga, Lenggang Puspita, Mahadaya Cinta juga, serta Galih dan Ratna. Itu adalah lagu-lagu yang tentunya legendaris yang lahir dari tangannya almarhum ini. Hebat ya. Guru Soekarno Putra juga sempat menikah dengan perempuan asal Uzbekistan ya, ada Gusis Nova Sabina Panmavati pada 2002, namun keduanya bercerai pada 2009. Dan dalam dunia politik, Guru Soekarno Putra bergabung dengan PDI pada tahun 1982. Dan 82 berarti Ispa baru berojol dan kemudian melanjut ke PDIP pada 1999 hingga saat ini. Dan beliau juga sempat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada masa jabatan 1999 sampai 2024 yang lalu, dan dari daerah pemilihan Jawa Timur ya. Turut berduka cita yang pastinya kita kehilangan
1: sosok beliau
0: sang legendaris, apalagi ini punya grup yang amat sangatnya dari terkenal, menciptakan lagu, terus juga berkecimpung di dunia tari, seni tari itu yang dulu Ispa sempat suka banget sampai pada niat pengen deh masuk masuk ke sekolah itu, GSP itu atau kesenian tari itu bumi. Ya wes lah ya, karena itu amat sangat ketat untuk bisa bergabung di situ ya.
1: Pilihannya mungkin.
0: Iya, dan begitu banyak ya, itulah mungkin perjalanan hidup ya. Terus kita kehilangan di usia 73 ya. Mudah-mudahan almarhum ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisinya Allah SWT ya. Kita kenang terus karya-karya beliau ya. Apalagi lagu-lagunya banyak ya, bisa dipilih tuh, ada dari Chris.
1: Langsung aja kita dengarkan ya, dari Krisya, Gelapkan Sirna. Tetap di 90,7 Kencreng.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang
1: kak. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
1: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
1: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
1: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
1: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua
2: dari Wings Food. Yes, yes.

sedap ramen, yes! Si seruput ga putus! Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi! Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Isi tempurannya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel.
3: Gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks, Ariel.
3: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, Mie Sedap Kari Kental Spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu.

0: kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
3: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
2: Iya, Dik.
3: Bang, beli sabun krim ekonomi.
4: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
5: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
3: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
2: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah.
7: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
3: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
4: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
5: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
8: Wingscare.
9: Hi, Glitz. We are Glitter.
10: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
11: Aku bacain komennya ya.
12: Akannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih, Glitz.
9: We love it so much.
11: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
12: Tinggal seduh. Langsung slurp.
11: Kuah gurihnya bikin lagi.
13: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
12: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
11: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
13: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
12: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua variannya favorit kita-kita dong.
10: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
12: Soya mie gelas,
9: we love it so much.
14: 90,7 Fortune FFM.

0: 90,7 ya. Langsung aja kita baca komen nih.
1: Iya.
0: Dari Abah Sosam Langan, Ganjar Bali hadir, celah bara. Assalamualaikum, selamat pagi Tata Ispa sama Neng Sulis. Terima kasih. Dari Amiani juga nih, assalamualaikum, selamat pagi Tata Ispa sama Neng Sulisnya. Selamat bertugas ya di acara celah bara Fortuna FM di Genjreng. Joko Tau juga ya, halo Kakak Joko ya, sudah miss call. Dari Yusuf Setiadi juga nih, celah bara Fortuna FM di Genjreng. Dari Tumir Dawati juga, pagi Pak Sulis, Mbak Ispa katanya.
1: Pagi.
0: Iya, dan juga nih dari Olivia Senja, halo Teh Olivia, assalamualaikum, celah bara Fortuna FM di Genjreng. Aminah juga di Genjreng, oi dari Caringin masih nyimak. Rika Cakar juga, Kapas Media Surabaya hadir, selamat bertugas Mbak Ispa, Mbak Sulis, terima kasih. Rika Bobo pagi juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Ispa dahlan semeneng Sulis. Rika Fitri juga nih, Cilboro Fortuna FM di Genjreng. Bunda Hari juga nih, assalamualaikum Bunda Ispa sama Mbak Sulis, Cilboro Fortuna FM di Genjreng. Siapri Lover juga nih, hadir ngabsen kawasan Pargo, salam Genjreng buat pejuang receh, selamat jualan, semoga laris manis juga. Rahman Diski nih, warga kampung Banten Diski, Medan hadir. Tomian Virgo juga, warga Mabar Wonogiri, Medan hadir. Dede Suryana juga nih, assalamualaikum, hadir pagi menjelang siang, Cilboro Fortuna FM di Genjreng. Epul Abadi juga, assalamualaikum, selamat pagi, selamat hari Sabtu, tetap semangat dan sehat-sehat selalu. Dari Teh Mel juga ya, halo Teh Mel, puncak peyem, gimana kabarnya? Ya, semoga sehat selalu. Dari Bang Anjas juga hadiah dari Mamah Nurul ya, istrinya Waung nih. Cilboro Fortuna FM di Genjreng, selamat pagi Mbak Ispa sama Neng Sulis, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya, selamat bertugas sampai tuntas. Dan juga nih buat Mang Pian ya, daerah Tegal Sadang ya, sehat-sehat selalu.
1: Iya. Neng Sulis.
0: Dan juga nih buat Majuju ya, dari Tegal Sadang juga. Okay, selamat mendengarkan di Majuju. Hari Sabtu.
1: Siapa lagi ya? Coba, kemarin kudu dicatat.
0: Lupa ya.
1: Iya deh.
0: Oke, yang gak kesapanya ya, semuanya dan juga sehat-sehat selalu ya. Baik, nanti Mbak Ispa ada lagi ya di acara Femi. Dan Sulis nanti di acara Rumi Solo di jam 11.
1: Oke.
0: Okay. Baik, Sulis dan juga
1: Ispa Dahlan
0: mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ciao.
0: Genjreng, guys.

0: jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru. Radio Fortuna, Bewara Sara. Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api memakan kayu bakar.
1: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka bunga.
2: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

0: Dari Jalan Manggis 1 nomor 20 Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjringna di Sukabumi.
1: Genjring, eh. Udah liburan sehari.
0: Alhamdulillah, Rabbi Alamin.
1: Kumpul Saumi kemarin ya.
0: Enggak,
1: jadi
0: kedatangan
1: kedatangan tamu tadi undang ya.
0: Tuh, lampu merah.
1: Baik, terima kasih. Hari ini hari Sabtu Pekan 26 September 2026. Dia Negawati.
0: Iya, Ispa Dahlan juga menemani di Femina dan keluarga pagi hari ini.
1: Temanya kita adalah bahagiakan dirimu sendiri ya.
0: Iya, betul.
1: Sebelum membahagiakan orang lain. Terima kasih untuk Ibu Ipung Sapuro, Grup Cara Inspirasi juga selamat pagi.
0: Pagi.
1: Kemudian juga ada Balebat ya. Ada Ibu dan Bapak Marwan, ada Bang Len juga selamat pagi. Ada Joko Tauu suka miskol-miskol ya. Kemudian juga ada Pak Ben, ada pagi. Juga Ujing J, selamat pagi. Meliandi juga ya. Selamat pagi, sehat selalu semuanya. Amin. Olivia Senja juga, kemudian Marin, Lela Binangkit. Halo juga Balebat, selamat pagi ya. Semoga sehat semuanya. Amin. Mami Minok juga, selamat pagi. Ngagen jereng partuna
0: pagi,
1: ya hari ini. Pagi-pagi untuk Diki juga selalu komen bagus-bagus ya, terima kasih ya. Kita akan buka dengan sebuah gelaran perdana untuk Anda semuanya. Kencering, eh.

0: Marilah kita akan mulai bahagiakan diri kita sendiri ya.
1: Iya.
0: Ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga, semua orang ingin merasa bahagia, tetapi tidak semuanya tahu bagaimana cara membahagiakan diri kita sendiri.
1: Betul.
0: Terlalu memikirkan orang lain biasanya jadi masalah utama ya. Kalau selama ini Anda sudah terlalu jauh mengabaikan kebahagiaan diri sendiri demi orang lain, saatnya memilih jalan kembali ya.
1: Betul.
0: Yaitu untuk mencintai diri kita sendiri. Banyak cara yang bisa membahagiakan, walaupun sederhana selama ini mungkin tidak Anda rasa dari. Dan di sini berumah tangga kita ada beberapa, bersyukur setiap hari. Dan di sini bersyukurlah, tidak perlu membandingkan apa yang Anda miliki dengan orang lain. Itu akan bikin hati tentram dan lebih bahagia.
1: Yep.
0: Kemudian juga yang keduanya, sering tertawa misalnya dengan menonton acara komedi bisa mengurangi risiko stres dan emosi tidak stabil. Atau dengerin Bang Hari aja yang simpel ya. Malam suka itu kesana kemari kan, jadi bikin kita bisa happy.
1: Yep,
0: mendengarnya
1: bisa.
0: Memang tidak ada penjelasan medis yang membuktikan tertawa adalah obat stres, namun ini adalah cara membahagiakan diri sendiri yang cukup manjur. Kemudian mencintai pekerjaan kita, cobalah untuk mencintai pekerjaan kita jika itu yang bahagia atau bagian cara membahagiakan diri sendiri. Terkadang memang jenuh, namun Anda akan lebih mudah menjalaninya ketika didasari dengan cinta. Selain itu, mengapa yang penting juga kita agar Anda bisa tetap punya waktu untuk menikmati hidup di luar pekerjaan dan menjaga kesehatan mental kita ya.
1: Ya, ibu-ibu rumah tangga, membahagiakan diri sendiri dengan cara sendiri adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan mental dan juga menciptakan yang namanya ketenangan batin. Cara sederhana membahagiakan diri adalah menikmati hal-hal kecil, lakukan aktivitas yang membuat Anda tersenyum atau tenang, seperti mungkin menyeduh teh hangat atau kopi
0: boleh.
1: Kesukaan bisa.
0: Oke, gula dikit aja.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali, berjalan santai bisa juga, atau tingkatkan yang namanya rasa syukur. Hargai apa yang sudah kita miliki dan syukuri tetap momen hidup ya. Terima diri sendiri, berdamailah dengan masa lalu dan jangan terlalu memikirkan penilaian dari orang lain. Luangkan waktu khusus atau me time. Itu adalah poin-poinnya. Cara sederhana membahagiakan diri adalah menikmati hal kecil, tingkatkan rasa syukur, terima diri sendiri, luangkan waktu khusus atau me time ya, dengan cara mungkin sejenak kita menghabiskan waktu di luar atau di rumah untuk detox kita sendiri ya.
0: Banyak
1: yang pastinya
0: cara.
1: Meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang bikin bahagia sendiri ya, banyak cara, betul sekali Mbak. Dan yang pastinya kebahagiaan untuk diri sendiri yang patut kita coba.
0: Iya.
1: Ada beberapa caranya, nanti poin-poinnya kita akan jabarkan. Jadi jangan kemana-mana,
0: tetap di Pemina Keluarga dan Gawati Ispadalan ya.
1: Yep.
0: Untuk Mami Minok, Ebit Gade, Menjaring Matahari, Kencering.

0: lanjutkan ya, ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga. Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, tidak kurang satu apapun juga ya. Kita akan lanjutkan, nanti kita akan bacakan komen langsung ya. Berikutnya, berdamai dengan masa lalu kita. Biasanya yang tidak bisa membahagiakan, karena kita tidak bisa move on dari orang-orang yang terdekat kita ya. Tadi akan meninggal, tadi tinggal pergi dan lain sebagainya. Mungkin Anda tidak bahagia karena masih terjebak nostalgia terus menerus dalam pikiran kita, mengingat kenangan yang seharusnya sudah dilepaskan. Bagaimana jalan keluarnya, apapun itu buruk atau bahkan sangat buruk, lupakan dan jangan diungkit lagi. Biarkan masa lalu tetap menjadi bagian dari perjalanan hidup, tetapi jangan biarkan ia mengendalikan masa depanmu. Yang berikutnya juga, jika sulit, lakukan pelan-pelan, mulai dari sekarang. Cukup hidup di masa sekarang, di masa sekarang saja, dengan teman-teman yang baik, pekerjaan yang baik, dan fokus pada hal-hal yang bisa Anda ubah, bukan yang sudah terjadi. Setiap langkah yang walaupun sekecil apapun menuju penerimaan akan membawa Anda pada ketenangan yang lebih besar. Kemudian, jadilah diri Anda sendiri. Sebaiknya jangan pernah berpura-pura menjadi orang lain demi diterima di sebuah perkumpulan. Jika Anda melakukan ini, artinya kebahagiaan Anda juga cuma berpura-pura. Menjadi diri sendiri adalah pilihan bijak demi menjaga kesehatan mental Anda di masa yang akan datang. Silakan.
1: Iya, perasaan bahagia bisa berdampak positif bagi kesehatan fisik dan juga mental. Karena itu, saat seseorang bahagia, kadar hormon stres dan juga ini akan berkurang, sehingga risiko terjadinya kondisi kesehatan seperti hipertensi atau itu yang lainnya bisa berkurang ya. Dengan begitu, risiko stroke dan juga penyakit pun bisa menurun. Nah, perasaan bahagia ini juga bisa menurunkan resiko gangguan kecemasan dan juga depresi. Beberapa cara membahagiakan diri sendiri, yang pertama adalah terbiasalah tersenyum. Ya, sederhana sih, tetapi tersenyum ini bisa membuat otak melepaskan hormon dopamin yang dapat memicu perasaan bahagia. Yeah. Namun, bukan berarti kamu harus tersenyum sepanjang waktu. Cobalah tersenyum dengan diri sendiri di depan cermin setiap pagi, atau tersenyum ketika kamu sedang merasa sedih. Ya, diusahakan. Biasanya memang agak sulit hati sedih, tapi wajah harus tersenyum ya.
0: Susah banget.
1: Agak sulit, tapi kalau kita mau berusaha, bisa, pasti bisa. Yang kedua, tingkatkan rasa syukur. Bersyukur dapat membuatmu merasa bahagia dalam menjalani kehidupan. Ibu-ibu rumah tangga bisa memulainya dengan memaafkan diri dan mengakui satu hal yang dilakukan, terima ya, kita terima maksudnya setiap paginya saat kita bangun dengan penuh rasa syukur. Sadari juga hal-hal sederhana di sekitar kita yang bisa kami disyukuri ya, bisa Anda syukuri. Misalkan di mana mungkin rekan kerja menawarkan secangkir teh hangat, kopi atau cemilan, atau menghirup udara yang segar. Dengan terbiasa bersyukur, kebiasaan ini bisa membandingkan diri dengan orang lain yang tentunya bisa hilang ya. Lakukan hal-hal yang disukai. Poin ketiga, kira-kira aktivitas apa yang bisa membuat kita tenang dan gembira? Lakukan. Misalkan hobinya dengerin musik di 90,7. Nah, stay terus ya. Pastinya terus mungkin berolahraga, ada yang hobinya memasak atau berkebun. Masih banyak mungkin hal-hal yang Anda sukai, tergantung diri Anda tentunya, lakukan. Buatlah waktu khusus untuk kita bisa melakukan, menikmati hal-hal yang kita sukai ya.
0: Iya.
1: Dan untuk poin keempat nanti kita lanjut. Kita ke komen ya sepertinya.
0: Iya, berikutnya nih dari hamba Allah dari Pesona Ciberem ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Femina keluarga Genjering A. Selamat pagi Nengis Padahlan, juga Dian Negawati. Selamat pagi semuanya. Sehat semuanya, harapan kita semua untuk kedua penyiar yang ada siaran hari ini. Terima kasih ya, amin. Semua orang tentu ingin merasa bahagia, namun tidak semua orang tahu bagaimana cara membahagiakan diri sendiri. Kalau Anda tahu, termasuk salah satunya, yuk kita terus berpikir positif terhadap orang lain. Meski dapat diartikan secara beragam, tidak semua orang bisa mendefinisikan atau bahkan merasakan kebahagiaan. Sering membandingkan diri dengan orang lain, merasa terisolasi dan tidak dihargai, suka berpikir negatif atau kurang me time. Ini membuat seseorang tidak mampu merasakan kebahagiaan. Kemudian, berumah tangga, selain perasaan bahagia bisa berdampak positif pada kesehatan fisik dan mental kita, hal ini karena saat seseorang bahagia, kadar hormon stres akan berkurang, sehingga risiko terjadi kondisi kesehatan seperti hipertensi bisa berkurang. Dengan begitu, risiko stroke dan penyakit kardiovaskuler Ini pun akan menurun perasaan bahagia, juga menurunkan risiko gangguan, kecemasan, dan depresi. Untuk bisa membahagiakan diri sendiri dan mendapatkan manfaat, semoga saja kita bisa membahagiakan diri sendiri dengan mendengarkan musik yang slow, yang mellow, atau juga mendengarkan radio Fortuna. Semoga Anda terhibur.
1: Amin.
0: Baik, berikutnya.
1: Berikutnya David Rimut di Family dan Keluarga Fortuna FM Gencering Eui, kawasan Cikaret. Lagunya Pengen Tulus, Andai Aku Bisa. Sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayangnya buat suami bawel, Arwi Rijim yang kerja di Brunei. Seperti biasa ucapannya Gencering Eui. Rahmat Diski juga warga kampung Banten Diski, Medan Horas, Kang Yayan di Cicuruk, Cimelati selalu nyimak di Fortuna yang genjreng. Membahagiakan diri sendiri saat tidak punya uang, aku ulin ke teman lalu ngadon ngopi. Aduh,
0: ngadon mahar.
1: Bukan betah, kita selalu bersyukur bahwa di saat saya tidak punya uang, saya dan keluarga sehat selalu. Itulah bahagiaku. Salam canda bahagia buat Bahagia Dian dan semuanya yang mendengar Fortuna di mana saja. Lagunya Pengen Topeng Cinta, Kang Yayan ya. Selamat pagi, terima kasih di kawasan Cicuruk Cimelati. Ada Teh Meliani di Puncak Peyem. Selamat pagi, waalaikumsalam Femida dan keluarga Fortuna FM Kincreng. Selamat pagi jelang siang yang bahagia.
0: Iya,
1: Dian,
0: siang
1: cantik juga,
0: juga
1: Teh Sainya. Apa kabarnya, semoga pada sehat selalu ya. Selamat bertugas sampai tuntas. Semangat-semangat, Puncak Peyem hadir. Bahagiakan diri sendiri sebelum bahagiakan orang lain. Iya, harusnya seperti itu. Tapi ada kok yang mementingkan orang lain dibandingkan keluarganya
0: ada
1: sendiri. Mungkin tujuannya untuk membantu. Pengen request lagunya itu Luka di sini dari Ungu. Oh, lagunya Luka di sini dari Ungu. Salamnya buat Mami Minok, Ibu Bapak Marwan, Ibu Liliana, Ibu Balebat, Ibu Ipung Sapuro, Marin, Teh Olivia, Teh Lilis, Kang Ujeng Jay, Paman Apero, Pak Ben, Teh Lisna, Manini, Mami Papi, Ibu Atika sama Neng Heranya, Kang Budi sama Teh Delanya, Kang Ateng juga korban fitnah, Tiki Dery, buat semuanya aja pendengar setia Radio Fortuna dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan terima kasih hatur nuhun bahagia dan juga Teh Sai di Genjreng, Genjrengkan. Terima kasih Teh Meliandri.
0: Ini ke nggak kebaca nih. Mm-hmm. Ini kirim salamnya katanya untuk Mbak Ispa, untuk Neng Ispa Badian, selamat pagi, dan juga untuk semua pendengar Radio Fortuna FM. Minta lagunya Hanya Segenggam Setia dari Kiai Bahar. Okay. Ada dua, tapi nanti insya Allah kalau nggak banyak yang minta lagu ya.
1: Mm-hmm.
0: Silakan.
1: Sudah kalau dari komen Facebook
0: belum ada ya.
1: Baru 4 poin, 4 okay. Komen.
0: Tadi Meliandi minta lagunya
1: Ungu
0: di sini, Luka di sini ya.
1: Iya.
0: Oke, dari Ungu untuk Meliandri, Kincering Eui.

lagunya untuk hamba Allah di Pesona Ciburum ya. Hanya segenggam setia.

0: 90.7 Fortuna FFM.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Oksoden serba 5.000. Pilihan Ibu Bintar, jaga senyum keluarga.
1: Senyumku sehat, untung berlipat.
2: Eh, mundur, Mir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses, isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya, berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
4: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
1: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
3: Dari Wings Food.
5: Dika, beliin Ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh, gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat.

0: Ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Mas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
1: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
2: Wingscare.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempuranya crunchy.
0: Goy.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras, gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
8: 90,7 Fortune FFM.

Ispa, kita akan membacakan komenan ya. Ini ada dari Bang Len ya. Komenannya cukup panjang, lumayan panjang ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pembina keluarga Fortuna FM Genjering. Selamat pagi Mbak Dian dan Mbak Ispa, selamat berakhir pekan, salam bahagia. Selamat pagi juga untuk Lisna, Ibu Marwan, Mami Mino, kemudian Ibu Ipung Sapura, Ibu Liliana, Mbak Yuni, Manjes, Teh Yati Bali, Teh Olip, Manini dan Mami Papi, Kang Joko Weo, Waaong, Abah Ben, Pak Ben, Kang Santana, pokoknya untuk semua saja saudara Fortuna dimanapun berada, Genjreng, bahagiakan dirimu sendiri. Bahagiakan dirimu sendiri. Bahagia itu bukan dicari tapi diciptakan. Suka jajan, jajanlah. Suka healing, healinglah. Rasulullah mengatakan jangan biarkan dunia membuatmu menangis. Jadi bahagiakan dirimu dengan caramu. Jangan tunggu orang lain.

0: dan membahagiakanmu. Kalau makan bikin kamu bahagia, makanlah. Kalau jalan-jalan bikin kamu tenang, pergilah. Bahagia itu dari diri sendiri. Anda berhak bahagia dengan caramu. Ibu rumah tangga, suapi dirimu dengan makanan yang Anda suka. Ajak dirimu jalan ke tempat yang bikin Anda lega. Karena bahagia bukan tentang siapa, tapi tentang kamu dan robmu. Syukuri yang baik hari ini dan peluk yang buruk, karena itu bukan musibah, itu guru yang menyamar. Tidak ada hari yang benar-benar buruk, ada yang disebut nikmat, ada yang disebut pelajaran. Keduanya sama-sama bentuk kasih. Maka bersyukurlah untuk semuanya, yang baik syukuri, yang menyakitkan pelajari, karena semesta tidak pernah salah kirim paket. Ada yang isinya kebahagiaan, ada yang isinya kedewasaan. Hal baik hari ini syukuri, hal buruk itu bukan buruk. Itu pelajaran yang artinya belum kita tahu. Maka tetaplah bersyukur untuk setiap hal yang Anda lewati. Syukuri nikmat dan belajarlah dari pelajaran. Karena tidak ada yang buruk, semuanya adalah kebaikan. Dirimu punya hak atasmu, maka bahagialah dirimu sendiri. Selamat berakhir pekan, salam bahagia. Genjring, lagunya Senja di Sudut Kota, Samuel Cipta. Oke. Nah, silakan Mbak Isma.
1: Oke, di sini poin berikutnya adalah detox media sosial. Mm-hmm. Melihat postingan media sosial yang terkadang hanya menggambarkan hal-hal yang baik dan luar biasa rentan membuatmu merasa rendah diri dan akhirnya membandingkan dirimu dengan orang lain. Nah, jika kamu mulai merasa rendah diri atau fokus pada hal-hal yang buruk, lakukan detox media sosial sekali. Ya, bisa mulai dengan mematikan tidak berkecimpung dengan, maksudnya mematikan HP juga tidak. Jadi untuk tidak tengok-tengok dulu medsos, yeah, tetap selama 1 jam atau setiap minggunya ambil 1 hari yang tidak menggunakan handphone misalkan ya, tapi melakukan hal-hal yang kamu suka.
0: Yeah.
1: Hal yang disuka atau me time bisa jadi ya. Terus jangan lupa bersosialisasi. Manusia itu kan makhluk sosial. Jadi jangan lupa juga untuk kita bersosialisasi meski kita seorang yang introvert juga ya, yang mana mengisi ulang energi dengan menyendiri. Bukan berarti tidak butuh orang lain ya. Sesekali sempatkan waktu untuk kita bersilaturahmi dengan teman atau keluarga untuk menciptakan kebahagiaan-kebahagiaan dalam diri. Juga bisa kita ikut komunitas apa, misalnya komunitas berkebun, bisa bertukar pikiran di tanaman, iya, yang lagi hits apa ya, bunga yang paling hits apa, anggrek kah apa gitu ya. Atau banyaklah hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan dengan cara bersosialisasi. Poin berikut adalah berteman dengan orang baik. Berada di lingkungan yang baik merupakan cara untuk membahagiakan diri sendiri. Definisi baik itu atau buruknya, sebuah hubungan pertemanan mungkin bisa berbeda-beda pada setiap orang. Namun pastinya teman yang baik adalah mereka yang memberikan dampak positif terhadap hidupmu. Masih ada beberapa poin, nanti kita lanjut.
0: Terima kasih juga untuk Dan Andi Renadi yang menjadi ketua fan alumni fan Radio Fortuna ya. Terima kasih juga untuk Kang Iepete yang memang selalu ngegenjreng Radio Fortuna. Naik sekali-kali mah.
1: Kang Iepete yang suka bawa pete.
0: Iya, itu zaman baheula itu. Sekarang masih dia
1: lagi panen pete, itunya
0: senang sekali ya.
1: Ada
0: ya Tibale, ada Kang siap, Kang Pelik ya. Pokoknya semua nanti kita akan sapa. Apalagi kalau Anda aktif lagi di Radio Fortuna, genjreng lah pokoknya. Untuk Bang Len nih lagunya ya. Senja di Sudut Kota, genjreng.

Kamu masih bersama kami malam ini. Lagu seterusnya ini Esi bawakan untuk semua hati yang pernah percaya pada cinta, tapi akhirnya sadar.

Malam ini tepuk tangan untuk semua hati yang pernah mencintai dengan jujur, tapi dibalas dengan pura-pura. Kucing, kalau kamu pernah rasa luka yang sama, angkat tangan kamu sekarang.

0: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
9: Bu, dapat hadiah umroh.
10: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
11: Wingscare.
12: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
13: Ini mie sukses isi 2.
14: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
13: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
14: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
12: Yang rasanya meriah, ada.
13: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
14: Gurih karinya, berasa.
12: Harganya?
14: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
13: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
14: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
15: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
13: Dari Wings Food. Yes.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping crush, gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
8: 90,7 Fatun FFM.

0: komen-komen.
1: Ya, komen-komen ini ya, dari listener dulu yang kemarin okay, tidak terbacakan ya. Kami bilang HP-nya kemarin dipinjam sama anak PKL. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pemirsa keluarga Kenjeng. Selamat pagi, Bah Jadian. Semoga sehat, bahagia selalu. Pengen dengerin lagunya Aku Ikhlas Tapi Terluka, boleh? Salamnya buat Manini, Bang Len, Teh Meliandri, Teh Ranti, Waaong, sama Teh

0: Nurul, buat semua saudara Fortuna, spesialnya buat yang lagi tugas Mbak Ajadian dan juga Mbak Ispa, semoga sehat bahagia, panjang umurnya, banyak rezekinya. Makasih Fortuna FM Jenjering. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
1: Wabarakatuh. Udah ya Mbak?
0: Udah.
1: Oke, langsung dari Facebooknya kembali Abah Waisal Samplangan Ganyar Bali di Family dan Keluarga Fortuna FM Gincering. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Haja, Diana Gawati dan Teh Ispa, terima kasih. Oke, sama-sama. Dede Suryana juga waalaikumsalam Family dan Keluarga Fortuna FM Gincering. Kang Ateng, Family dan Keluarga, selamat pagi, semoga sehat selalu. Temanya baik sekali, semoga bermanfaat. Kang Ateng, Duren Gede mau lagunya Sheila dari Iklim. Salamnya buat Teh Meliandri, Ibu Ipung, Sapuro, Korban Fitnah, Manini, Teh Olivia, Teh Citra, Teh Asti, Aminah, Teh Jule, juga Diki. Pokoknya buat semuanya aja fans Fortuna. Salam sehat spesial buat lagi tugas sampai tuntas selalu. Oke, sehat walafiat dalam saat wafiat dalam lindungan Allah Taala, amin. Terima kasih di Genjreng. Made Markus juga di Singaraja Bali monitor, salam kompak di udara. Kang Ujeng Jay, selamat pagi jelang siangnya Family dan Keluarga Fortuna FM Genjreng. Pagi Teh Dian dan Teh Ispa, lagunya Pengen Noah, tak lagi sama. Bahagia itu sederhana, kadang ya rumit itu kitanya sendiri. Kalau kita pandai bersyukur, pastinya bisa selalu bahagia dengan yang kita miliki. Mungkin kita dijeringkan Femina dan Keluarga bertiga kembaran juga hadir tamu rame dan Siti. Happy weekend Saturday Mbak Dua Sing Ayu, salam sehat dan bertugas. Terima kasih, sama-sama bertiga kembaran. Warga Mabar Medan Hora Sumyum Virgo, selamat pagi Uti, Nedeva, waalaikumsalam Uti. Santun keluarga Fortuna FM Genjering Balikpapan Kalimantan ikut gabung. Kalau masih ada waktu pengen lagunya Hanya Kau Yang Tahu Republik.
2: Hanya kau yang tahu
1: katanya by Republik. Salam buat semuanya aja untuk yang siaran bertugas, semoga lancar sukses selalu Fortuna. Apa nih Jos Jis pokok Jos Jis
2: dari mana Jos Jis?
1: Uti Nedeva. Ya terima kasih Uti.
0: Kemudian ini Mama Njet yang sudah miskol, berarti dia tanya lagi nguping ya. Joko Tau juga, Mami, Papi juga.
1: Sudah beres? Ada lagi oh, baru boleh masuk. Wah Supri di sini, Femina dan Keluarga Fortuna FM Genjering. Hadir ngabsen kawasan Parkut, ngegenjering sama beraktivitas bareng si itu, si Eta, buat Mbak Dian Negawati dan Mbak Ispa selalu sehat buat siaran di Genjering. Oke, terima kasih Parkut.
0: Kita kasih lagunya ya buat listener.
2: Hai dangdut.
1: Apa teh judulnya?
2: Aku ikhlas tapi terluka. Ikhlas tapi terluka. Tapi terluka. Oh, ini salib. Enggak ada nih.
1: Kayaknya hanya lagu dangdut. Opnya belum ada.
2: Melepasmu ada yang juga.
0: Gimana tuh enggak ada gantinya apa sok untuk Lisna? Lagi nguping ya. Maaf ternyata memang enggak ada nih. Baiklah kita ke lagu yang berikutnya. Ada lagu Memori Berkasih ya. Ini untuk yang ada di Pesona, Genjering euy.

0: Baiklah, kita lanjutkan kembali ya. Masih ada sisa materi, ya. Silakan.
1: Oke, di sini poin berikutnya untuk kita membahagiakan diri kita sendiri. Jangan lupa kita evaluasi diri ya. Coba renungkan dan tanyakan pada dirimu sendiri. Misalkan, apa kabar ya? Ibaratnya menanyakan diri kita sendiri gitu ya. Mungkin kita bisa menilai diri kita dan menemukan tujuan hidup ke depannya itu untuk bisa lebih bahagia. Terus setelah evaluasi diri, konsumsi makanan sehat. Pernah enggak ngerasa kalau saat pola makan berantakan? Itu mood kita juga berantakan. Jadi tergantung ya. Nah, jadi mungkin makanan-makanan pola makanan yang sehat memang amat sangat berperan penting dalam menjaga kesehatan fisik kita dan juga mental ternyata ya. Jadi jangan lupa untuk mencintai diri sendiri aja, kita makannya harus sehat-sehat juga.
0: Iya, ya. Jelas.
1: Karena penelitian menyatakan bahwa konsumsi makanan tinggi protein akan membantu produksi dan pelepasan hormon dopamin dan juga norepinefrin. Kedua hormon ini berperan dalam meningkatkan energi, konsentrasi, serta perasaan senang tentunya. Maka dari itu, jangan lupa untuk makanan-makanan yang sehat ya. Terus juga rutin berolahraga. Setelah olahraga kok rasanya happy biasanya ya. Jadi luangkan waktu untuk kita melakukan olahraga, apapun itu bentuknya, mau yang ringan, mau yang sederhana, tanpa harus cari yang olahraga mahal ya. Tapi kalau memang materinya ada mendukung, kenapa enggak ya untuk diri sendiri. Yang penting olahraganya rutin. Terus terakhir adalah tidur yang cukup. Nih, jarang sekali orang abaikan. Jangan salah dengan tidur yang cukup, kita juga sudah bisa menyumbang kebahagiaan dalam diri kita sendiri.
0: Jangan kalau boleh press ya.
1: Betul, saat tidur dan istirahat tubuh jadi punya waktu memulihkan diri dari kepadatan aktivitas dilakukan seharian penuh. Pastikan tidur 7-8 jam setiap malam dan jangan lupa lakukan rutinitas sehat sebelum tidur. Misalnya kita meredupkan lampu salah satunya, terus juga atau sedikit meditasi, atau mungkin menulis jurnal curhat kali ya. Menulis jurnal itu kayak mungkin gini kali ya, keseharian kita ungkapkan ke dalam buku, dituangkan, jadi segala beban tuh udah nggak kita bawa dalam tidur tuh gitu kan ya. Mungkin orang-orang yang punya diary itu lebih, kalau bisa dibilang apa ya, hidupnya itu bisa mengungkapkan. Tapi kalau kita ada juga yang nggak suka, mungkin takut satu saat ini diary-nya kebaca gitu kan, kita nggak tahu ya. Itu sesuka-sukanya, kembali kepada pribadinya masing-masing. Nah, dengan mewujudkan kebahagiaan diri memang butuh waktu dan proses yang tentunya tidak sebentar. Ingat, jangan sampai kita menggantungkan kebahagiaan kita kepada orang lain, karena sejatinya bahagia hanya diciptakan dan dilakukan untuk diri kita sendiri ya. Jadi kalau kita merasa kesulitan menemukan kebahagiaan, jangan pernah putus asa. Kamu bisa berkonsultasi atau mungkin mencari teman-teman yang bisa dipercaya atau berbagi kebahagiaan juga. Kebahagiaannya gimana gitu kan,
0: ada ya, kadang-kadang ya.
1: Tapi ya itu, membahagiakan orang lain juga jadi salah satu kebahagiaan untuk kita sendiri. Kadang-kadang gitu ya, membantu orang lain adalah salah satu kebahagiaan juga buat kita. Jadi melihat orang lain bahagia, kita juga ikut bahagia gitu.
0: Baik, kita langsung ke Super Lover nih. Femina dan keluarga Fortuna FM ngejering, hadir, absen katanya kawasan Parkun. Ngegenjering sambil aktivitas bareng si Eta buat Mbak Dian, Gawati, dan Mbak Ispa. Bi Ispa tong, Bi Ispa atuh, Mbak Ispa, Ibi Ispa mah kayak gimana gitu.
1: Nya ama, ada ama gua.
0: Nya jeung Bibi, ya kan bukan Bibi, ya. Penyiar Mbak Ispa lebih santun ya. Buat pagi Mbak Ispa, Bi Ispa nya selalu mesiar ngejering euy. Berikutnya Uti Nedeva juga, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Santun keluarga Radio Fortuna FM Genjering di balik papan Kaltim, ikut gabung kalau masih ada waktu. Lagunya hanya lagi siaran, bertugas semoga lancar, sukses selalu. Jos, asa udah ini sama Mbak Ispa
1: udah,
0: tadi ya.
1: Udah, Ami Ani yang belum.
0: Ami Ani juga, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Jadian. Selamat tadi Ispanya, selamat bertugas sampai tuntas acaranya Femina dan keluarga. Semoga sehat selalu di Genjreng. Terima kasih ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Warga Mabar Medan hadir nih juga ya. Ini mah biasa tuh, berarti kemarin banyak kreatifnya ya. Mungkin Ispade, mungkin Dian gitu ya. Dan juga ini
1: edit.
0: 26 September, Happy Saturday, Good Morning. Oke, terima kasih ya, berarti kemarin. Oke, kita akan berikan sebuah temannya hanya ingin kau tahu dari Republik. Untuk yang ada di tadi yang sudah komen di FB ya. Genjering, eh.

0: Dengan Mbak Isma kalau dari WA tadi ada Mbak Allah, Bang Len, kemudian juga ada Ibu Liliana, Ibu Marwan dan Bapak Marwan tidak, entah kenapa ya, mungkin lagi repot kayaknya.
1: Iya. Untuk yang sudah like-like terima kasih banyak. Di sini sudah ada Fitri Imut, Reni Rentina, Rahman Rizki, Hadi Suhandi, Tewelian, Rikang Yayan, Di Imputra, Miftahul, Cepi Irawan, Abawa Esel, Dede Suryano, Jeng Jay, Alam Sibli, Dadai Sunandar, Mare Markus, Brahma Kembara, Briti Kembara, Tumian Virgo, Ami Ani, Uti Nedeva, juga Wasupri ya. Terima kasih yang sudah komen-komennya. Fitri Imut, Rahman Rizki, Kang Yayan, Tewelian, Abawa Esel, Dede Suryana, Ateng-Ateng, terus juga Mare Markus, Jeng Jay, Briti Ke, dan juga ada Tumian Virgo, Utine Deva dan Wasupri. Terima kasih. Amih Ani juga ya.
0: Iya, terima kasih. Untuk semuanya terima kasih ya.
1: Yep.
0: Untuk acara Famina mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Dian Gawati
1: dan saya Ispadahlan.
0: Maturkan.

Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya

0: Jering ya.
1: Jering.
0: Hari ini tuh siar 26 September 2020.
1: Halo. Halo, Pi Udin.
2: Pim, jering.
0: Jering abis.
2: Ya.
0: Akan kutanyakan padamu.
1: Apa tuh?
2: Apa yang kau tanyakan?
0: Kapan kau akan melamar aku?
2: Nanti aja tunggu di pintu surga.
0: Sekarang nyanyiin lagu apa?
2: Keliru.
1: Di mana-mana Abi Udin?
2: Enggak, mendengarkan aja dari tadi.
0: Kita ke jaring kampi. Tunggu lamaranmu ya.
2: Kenapa gini rengah di suka bumi Tuna FM gini
0: rengah. Ini bukan?
2: Iya kali.
0: Wewa.

0: Terima kasih. Salam yourself.
1: Terima kasih Api Udin. Ditunggulah maramu ya. Iya. Mangga Kang Basar.
2: Halo, belakangnya.
3: Halo.
1: Oh, Kang Senja, ada Kang Senja sebentar, Kang Senja.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Aduh, Pi, abringkan, Pi, kafortuna.
1: Ya. Ayo, Kang Basar, ya, ada kafortuna. Ditunggu lamarannya. Kang Adu, Kang Senja sebentar. Ini menyanyi lagu apa dirimu?
2: Lagunya, boleh.
3: Dari Maggie Jeff, 19 November ada gak, Neng Sulis?
2: 19 November.
3: Iya.
1: 19 November. Wow.
3: Nah, itu aja tuh kalau kagak ada mah kabut apa? Biru aja.
2: Kabut lah. Biru.
3: Iya.
1: 19 November tuh. Wow. Kabut birunya?
2: Iya.
1: Kalau gua awal
3: dari
1: mah.
3: Tadi dari Megajet, kabut biru ada dari Melvi ada.
1: Kabut birunya.
2: Iya.
1: Tapi suka isi tapi minus mana buat biru Megajet ayo
2: iya
3: salah yang
1: aslinya itu atuh Kang Basa nu ganteng
2: weh
3: jadi yang kenyirengna di surga bumi Fortuna FM kenyireng Udin Manili Mami Papi Papin Manwen
1: Sok Angga
3: Jepang tahu, PRT.

0: Halo, terima kasih Kang Basar. Halo.
1: Belakangnya.
2: Assalamualaikum.
0: Ini Kang Senja yang suaranya merdu gimana gitu. Tumben ada
2: hijau di
0: siro ngelamar ya. Kang Senja, ini lagi ada di mana tuh, men? Gak pulang ke Bandung?
2: Lagi ada di Kelara, Bu.
0: Oh, alhamdulillah. Boleh tuh menyanyi lagu apa?
1: Lagunya
2: Zombie Secangkir Kopi nih.
0: Oh, sangkir emang kopi. Suka gak disiapin sama istri?
2: Iya.
1: Harus disiapin sama penyiar.
2: Pengen lu
0: Secangkir Kopi
2: Api Udin King Basar.
0: Secangkir Kopi Ini suan. Oke, kita genjaringkan.
2: Boleh.

0: terima kasih Neng Telis.
1: Sama barokatuh. Kang Senja. Iya. Tadi ada Kang Adut, ada siapa lagi? Waong, mau nyanyi Waong.
2: Tumben, Waong.
1: Dan terima kasih juga untuk yang sudah ngasih kuota ya.
2: Iya.
1: Pas mau habis ngasih. Ada yang ngasih. Halo.
2: Siapa tuh?
1: Jangan sebutin jeneng.
0: Halo. Dari Show Fortuna FM, Genjereng.
1: Oh, Kang Heru Libra ya.
0: Iya, betul.
1: Dedean masih ingat suaranya. Boleh mau nyanyi lagu apa?
2: Lagunya.
0: Lagunya Benalu Cinta.
2: Benalu Cinta.
1: Mansur ya.
0: Iya.
1: Boleh. Kemana aja tuh?
2: Iya, nih.
0: Ada tadi ya?
2: Ada.
1: Benalu Cinta Mansur. Yeah.
2: Ada kah?
1: Ada.
2: Oke.
1: Mansurnya Genjering,
2: yuk berangkat.

saya mengusak hatimu berbeda. Tidur di depan mata belakang main gila, mengapa kau tak

0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya tibali ayo naik, Deden Gembol ayo naik. Kang Yepet naik semuanya ya.
2: Naik.
1: Tadi ada Kang Adut.
2: Siapa tuh? Kang Adut.
1: Kang Adut. Bangga.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Domito Fortuna FM.
1: Genjreng. Boleh menyanyi lagu apa?
3: Ke apa ya? Sulis apa ya namanya? Bukan sulis, Rani.
1: Oh, Rani.
2: Aduh. Bukan, sulis nyanyi gitu ya.
3: Tanya. Rani. Sulis. Rani dari Mantul. Sehat ya berdua ya.
1: Alhamdulillah. Sok dikenjeringkan.
3: Iya. Fortuna. Radio Pangkenjrengna di Sukabumi. Fortuna FM. Kenjreng.
1: Mangga kanggo Kang Adut ngadurutut lah Rani. Cantik.

Ibagué sampan tak berguna. Kecantikan wajahmu kau jadikan.

0: Tanpa dirimu, mari kita kalian
1: mencari gue di
0: nanti kan kami di luar
1: sana. Bohong nih ayangku mahal
0: dan. Jadi ayam boy. Jangan boy, bagaikan saya.

0: Terima kasih, sehat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu orang lagi.
2: Ya, siapa tuh?
1: Mama Njes.
2: Mama Njes.
1: Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam, Mama Njes.
1: Domisal Fortuna FM. Aduh, sudah terdengar suaranya. Alhamdulillah. Ada sudah lagi, sehat ya. Lagi ya.
3: Amin.
1: Boleh.
2: Lagunya. Amin.
1: Lagu apa?
3: Pengen lagunya ini aja. Luka di atas luka.
2: Luka di atas luka. Mama Njes sehat ya.
3: Alhamdulillah, bertinggal Mama Yuna.
2: Mama Yati,
3: padahal kecil itu udah dikecilin.
2: Mantul, saya.
1: Yuk, berangkat,
2: Mama Njes.

0: Makasih Mbak Dian, Neng Suri atas waktunya.
1: Iya, sama-sama Manjes.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita sebentar lagi azan zuhur ya.
2: Iya.
3: Sesaat lagi 90,7 Fortuna FM menyampaikan azan zuhur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: 90,7 Fortuna FFM.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lu nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Grand serba 5.000. Pilihan ibu pintar, jaga senyum keluarga.
1: Senyumku sehat, untung berlipat.
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ariel.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
8: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
9: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
10: We love it so much.
8: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
9: Tinggal seduh, langsung slurp.
8: Kuah gurihnya bikin lagi.
11: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
9: Plus ada topping crush gemes.
8: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
11: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
9: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
10: Semua variannya favorit kita dong.
7: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
9: Soya mie gelas,
10: we love it so much.
12: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
13: Ini mie sukses isi 2.
14: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
13: Porsinya besar. Bumbunya pas untuk

0: dari Wings Food.
1: Dika, beli ini Bu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Dik.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
1: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
6: Wingscare. Yes!

0: dari Wings Food. Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: 90,7 Fatun FFM.

0: lagi banyak. Kang Santana ada enggak nih, silakan nyanyi Kang Santana. Api Udin mangga mau dua kali Kang Ok jamin lenggang hayo. Nah, sok siapa lagi ayo. Hayo hayo hayo hayo. Deden Gembo Yati Bali ayo.
1: Ayo belakangnya sibuk mungkin ya malam minggu.
0: Balebat nyanyi ayo, atau balebat ayo.
1: Waaong tadi kemana waaong?
0: Waaong. Waaong waaong waaong waaong waaong. Wow, si Mega Mawa tuh sekarton. Wow. Lebat tadi teh teu kana WA, kana WA-nya. Kunaon? Kurang teh nyaho komena WA. Ayo, siapa ayo lagi yang mau?
1: Kalau karena di sini cuma 1 jam lagi ya.
0: Kalau tidak ada nunggu yang lain, kita memang mau pukulan lagi. Okay. Mau dua kali boleh Kang Adut?
1: Ayo yang mau dua
0: Abang
1: kali.
0: Abang Anom, Citra, ayo.
1: Gas, gas.
0: Oh ada langsung. Ada pertemuan kayaknya kalau Citra.
1: Ada pertemuan.
0: Boleh kita iklan aja dulu.
1: Iya.

0: 107.7 Fortuna FM.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hah? Ini berapa harganya?
4: 10.
5: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses isi 2.
7: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
5: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
7: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru, enaknya, favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
6: Dari Wings Food.
9: Hi Glitter, we are Glitter.
10: Glitter, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
11: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ria?
12: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemyang seru. Kayak semi gelas.
13: We love it so much.
14: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja. Tinggal seduh. Langsung slurp.
15: Kuah gurihnya bikin lagi.
16: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
17: Plus ada topping keras-keras gemes.
18: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
19: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
20: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
21: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
22: Soya mie gelas,
23: we love it.

0: Mr. Dab Ramen, yes!
1: Diseruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen. Kuah pahitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.
1: Goal!

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks Ariel.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Halo. Halo Mama Adit.
1: Halo.
0: Halo. Iya, halo.
1: Halo.
2: Damisol, Putra M, Kenjering E.
0: Kenjering E, Mama Adit.
2: Sesulis ya.
0: Iya, mau nyanyi lagu apa?
1: Lagunya.
2: Ada Fata Morgana ya?
1: Ada. Fata Morgana.
0: Fata Morgana. Bentar ya.
2: Ya. Biasanya yang mau request lagu ini.
0: Aduh, spesial ada yang minta ya?
1: Iya, ya. Spesial.
2: Buat Kang Adut ya. Kak Citra sama Kang Padinya.
1: Iya.
2: Buat Kang Setana juga. Ponora, Mama Indah.
1: Iya.
2: Mama Injut. Mama Rindu juga ya. Teh Meli.
1: Iya, Teh Melianti.
0: Mana nulis
2: nanti ya, Teh? Saya Tiwari.
0: Oh, belum.
1: Pak
0: ya,
1: EF. Iya.
0: Fata Morgana ya?
1: Iya, Fata Morgana.
0: Fata Morgana. Morgana.
2: Buat Tapi Udin
0: Mega Mustika ya. Boleh kita menjadikan ya.
1: Yuk, berangkat.

0: cari di time aja.
1: Genjreng.
2: Iya, Mama Adit dengan Fata Morgana genjreng ini. Ini kan?
0: Bukan.
2: Bukan. Dari siapa nyanyinya?
0: Yang dari Rita.

0: untuk Mama Adit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok yang lainnya ya, ada siapa lagi nih kita terima? Yo. Tapi belum ada nih. Tapi Udin kalau mau nyanyi lagi haya tuh. Tong soku masepi. Mangga.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan Astici caringin ya. Boleh nyanyi lagu apa?
1: Pingin nyanyinya Harta dan Surga.
0: Harta dan Surga.
1: Iya.
2: Harta dan Surga.
1: Buat yang barusan Mama Adit.
2: Iya, Mama Adit.
1: Buat Mama Jeff. Buat Api Udin. Surga. Kang Helibra. Kang Sinca. Aki Basar. Abah Anom. Ayah Susanti. Teh Citra. Kang Paci. Teh Ranti. Teh Olivia, Teh Milianri, Mama Rindu.
0: Harta dan Mama Surga Dati. Mana ya?
2: Harta dan Surga.
0: Berpasangan Harta dan Surga. Dari judul nggak ada, pasti di penyanyi ada nyanyi. Benar we.
2: Ada.
0: Harta dan Surga. Boleh kita dengerin
2: ya? Yuk, langsung kita berangkat. Ya.

0: Terima kasih Asti.
1: Terima kasih.
2: Masih ada teh tulis, masih ada.
0: Tapi udah habis ini mah.
2: Oh, sedikit ya ada aja.
0: Iya.
2: Ya enggak apa-apa. Makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Fortuna FM.
0: Ayo sebagai ketua ye, kudu lebih menang naik. Eh waktu mana naik? Boleh menyanyi lagu apa?
3: Hilang terperkesan biasa kalau kesenangan biasa ketua ini.
0: Oh iya nya, Kang Iep betul. Dengerin enggak dia? Hilang terperkesan ya.
3: Hilang. Dari vokalnya Caca Andika.
0: Hilang terperkesan.
3: Hilang tak berkesan.
0: Hilang tak berkesannya.
1: Hilang tak
0: berkesan. Masih itu angkana itu temerucut.
3: Hilang tak berkesan.
1: Tare ya.
0: Hilang tak berkesan. Dari cacanya.
1: Iya.
3: Dari caca dijeringkan aja.
0: Dijeringkan.
3: Untuk yang ada di grup alumni.
0: Semuanya dengerin nih.

0: Ucapkan selamat bergabung ya.
1: Dua menit.
0: Apa mainlah?
1: So,
0: nama saya ini.
1: Barunya Kang Iepnya.
0: Oh. Oh, ini macam ni balap aja musiknya ya.
1: Tergolong orang pelan berarti. Tidak ada yang dalam ayam meren
0: mantan. Ya, saya kalau dia sakit gigi, kalau jangan sakit gigi.
1: Kalau hilang tak berkesan lah.
0: Hilang tak berkesan untuk ngambil banyak teh. Dia barakah untuk Kang Iep betul ya.
1: Man, iya kembali hidup. Hilang tak berkesan, tapi awak minus warna.
0: Diganti sama ini atau juga Kang Iep biasa sakit gigi atau orang teh masih ada kacinta lah.
1: Masih ada kacinta.
0: Dari Latif kan. Masih ada kacinta.
1: Ada kacinta. Ya,
0: tapi... Dari Latif kan.
1: Ayah tak langsungnya.
2: Ya,
0: dibincangkan.
1: Melatih lah Nata.
0: Hah? Nah,
1: ayah, iya, sok ayah gejering lagi.
0: Gejering lagi.

0: Oke lah, untuk semua selamat ya. Mohon maaf ini lagunya kata connect ini.
1: Kurang connect pun
0: jadi kesenian jiwa ini teh.
1: Hilang tak berkesan kan?
0: Iya, berkesan tapi di itunya itu lagu kesenian jiwa itu teh.
1: Ai kudu nangsuk teh andai.
0: Besok aja ya.
2: Besok aja.
0: Kesan. Ini mah itu mah juga kesenian jiwa jadi enggak connect gitu jadi ke konsentrasi gitu.
1: Hilang tak berkesan asalah hatu gela. Hilang tak berkesan.
0: Ini mah hilang teh kesenian jiwa ini mah
1: hilang tak berkesan teh lain eta.
0: Heeh.
1: Naon atuh ti dieuna kitu?
0: Iya mah kesenian jiwa kalau hilang tak berkesan mah sungguh cantik manis. Hatiku tergoda. Nah itu
1: berkesan.
0: Ya punya. Oke lah, terima kasih untuk semua yang mencoba Fortuna FM gitu nih.
1: Iya lain iya dah. Iya.
0: Nah, coba lah teing kok pernah nama lo Orina.
1: Coba
0: ini Orina bisa cantikannya. Pokoknya nanti aja banyak wajahnya.
1: Tak iya tah. Para kepanggi. Ini tukang Iep langsung ya mah.

0: kesenian jiwa.
1: Nah,
0: ini lagunya kesenian jiwa, bukan ini, bukan film yang
1: berkesannya. Dihina, ya. Hilang tak berkesan, lain berarti salah.
0: Tadi salahnya, nanti konfirmasi lagi besok aja ya.
1: Boleh.
0: Ayo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesenian jiwa, nah, hilang tak berkesan jadi kesenian jiwanya.
2: Iya.
1: So, siapa lagi yang mau nyanyi? Ayo, masih ayo. Banyak waktu karena iklan tadi kita udah ya. Encan.
2: Sudah.
1: Iklan. Abah Anom, hayo Kang Adut lagi. Digenjreng Kang Adut, ayo tuh Yati naik Yati.
2: Digenjreng pokoknya mah.
1: Digenjreng. Salehudin tak iya tuh sok buru-buru menilila naik teh. Mangga, Kang Salehudin, assalamualaikum.
3: Halo. Waalaikumsalam.
1: Domiso. Mau nyanyi lagu apa Kang Salehudin?
3: Ingin mencoba dari Magijet ya.
1: Apa?
3: Mata Cinta.
1: Hah?
3: Mata Air Cinta.
1: Mata Air Cinta.
2: Mata Air Cinta.
3: Begini yang barusan ya.
1: Mata Air Cinta.
3: Buat Bang Ren ya.
2: Iya.
3: Kalau tiga terus malu.
1: Kita kejadikan ya.
2: Iya.

0: Din.
1: Banyak sudah ada pilek wajah.
0: Oh, palingan atuh.
1: Tang rebek wajah.
0: Kunaon?
1: Ya, tak perlu.
0: Iya, iya. Makasih ya. Waalaikumsalam.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih. Dikira meliannya pada Solehudin itu teh. Pak Ben, hai Pak Ben.
2: Ayo Pak Ben.
0: Pak Ben, hayo Pak Ben. Genjreng ya tibali kakang aduh. Hai tuh nyanyi ya ti. Oman Jess nyanyi lagi ayo.
2: Ayo.
0: Dua orang ayo. Lagi nih. Saheta engkalah pri pareman ih. Miss call doang.
2: Miss call.
0: Oke Kang Ok, jamin dengar kayo. Dari tadi panggil pura-pura ih. Ayo.
2: Pura-pura
0: tiga. Tuh, coba ngamis call hungkul.
2: Jaringan.
0: Enggak. Ayo Kang Ok. Halo.
3: Halo.
0: Ya.
3: Domi Show Fortuna FM Genjreng euy.
0: Boleh Kak Heru Libra menyanyi lagu apa lagi?
3: Lagunya yang kedua Kacida.
0: Kacida.
3: Dari Caca Handika.
0: Kunaon Kang Ok jam menengah? Dan belanja
3: gitu. Ayo yang pada misko-misko jangan cuma misko, nyanyi-nyanyi.
0: Betul.
3: Rey. Jangan sedikit bercanda.
0: Itu kan seriusnya.
3: Iya betul. Jangan main-main miss call, matiin, masih miss call, matiin apaan itu?
0: Oh, apa maksud lo?
3: Iya betul.
0: Cok ini kacida.
3: Ya.
0: Angelo Libra.

0: kasihan, turut prihatin ya.
1: Iya.
0: Aduh, Ibra.
2: Ya, terima kasih, itu aja.
0: Enggak.
2: Semuanya Rokso Fortuna FM, Bindirenggo ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Halo.
1: Halo.
3: Rokso Fortuna FM, Bindirenggo.
0: Sepertinya ini peserta terakhir. Boleh menyanyi lagu apa?
1: Lagunya
0: Abang Mura.
3: Apa? Cintaku pasti kembali.
1: Cintaku pasti kembali.
3: Ya, pasti kayaknya.
0: Cintaku pasti kembali.
3: Ya.
0: Ya, ya sudah sih.
3: Salamnya buat yang baru sama.
1: Ya. Buat siapa lagi?
3: Ya.
0: Pasti kembali.
1: Pasti kembali.
3: Ganti aja kalau enggak ada.
4: Nanti bisa banyak nucang lagi. Ini Ibu si Suni ya? Oh, buat aslinya.
0: Gantinya sama apa?
3: Itu aja. Aku dilahirkan untuk siapa?
0: Ya. Aku dilahirkan untuk siapa? Aku dilahirkan untuk siapa? Dia kan ngelengnya untuk suana. Ayah meren ayah, aku dilahirkan untuk siapa tuh? Ayah gendreng.
1: Yuk, berangkat.

I bet a fool haruskah diriku mengorbankan lagi cinta yang

0: Jireng Ei, terima
1: kasih
0: ya Bang
1: Ano.
0: Iya.
1: Jaya, terima kasih atas waktunya.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiknya sudah Fortuna, sudah di jam 12.56. Nanti juga akan ada acara Genta Parhayangan bareng Mbak Nino ya. Baik, saya Sulistia dan juga Mbak Jadian mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genjreng Ei.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takut

takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo. Crispy tempurannya crunchy. Goy.

0: dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
2: Hai semua.
3: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks, Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
1: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
0: Ariel.
2: Hai semua.
0: Hai,
3: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks, Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
0: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
6: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
5: Dari Wings Food.
8: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
9: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
8: Iya, Dik.
9: Bang, beli sabun krim ekonomi.
10: Kebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
11: Kebiar berkah umroh pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
9: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu, siapa tahu ada kode uniknya.
12: Bu, dapat hadiah umroh.
13: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
9: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
10: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Mas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
11: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
2: Wingscare.
14: Hi, Glitz. We are Glitter.
15: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
16: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
17: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih, Glass.
14: We love it so much.
16: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
17: Tinggal seduh. Langsung slurp.
16: Kuah gurihnya bikin lagi.
18: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
17: Plus ada topping kres-kres. Gemes.
16: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
18: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
17: Eh, ada yang tanya lagi. Rasa soya mie favorit kita.
14: Semua variannya favorit kita-kita dong.
15: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
17: Soya mie gelas.
14: We love it so much.
11: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 FM.

0: Pamiyar sa sadaya na Sabado ting lah mangga nyanggakeun aduh ti Azmin embe kapihatu dina pidangan gara-gara parahyangan nya. Yeah. Sanaos cuaca rada reup brah ieu teh reup brah. Tah, dinten Sabtu ieu kaping sabaraha nanti kaping 26 September 2026 sarangan Teteh Ninu dina pidangan gara-gara parahyangan Fortuna FM Genjreng. Sareng bade ngiringan sapertos biasa lah nya yeah, mangga diantos 08514780707. Lo. Lo.
1: Gendra. Apa yang ada? Gendreng.
0: Terus hujan tak cian di nyawa.
1: Lakan geli sebenarnya hujan kenyampang.
0: Sokat beri kawin naon. Kawinan wa.
1: Kapok. Tapi yang sudah meget.
0: Kapok.
1: Ngun kapok.
0: Oh iya, mangga. Kintun salamna.
1: Kintun ya.
0: Siap.
1: Kang ya di Bali.
0: Mohon
1: lebat.
0: Siap
1: senja.
0: Mangga.
1: Manura.
0: Yo.
1: Eliandri Kang Budi.
0: Siap.
1: Edela Demano.
0: Mangga.
1: Jekot. Bisna ada duit dan gemol dan bantas. Terus haji meman apero tehan ibar. Awang balen Pak Ben. Kang Len, Joko Tangu, Mami Papi, Mami Nio, terus Mami Ani di Jerdi.
0: Siap.
1: Mami Aam di Pulau Air.
0: Yo.
1: Mami ini yang gacor.
0: Nah.
1: Joko Tangu. Terus. Kenapa? Karena lapdi. Orme ada saatnya anti si badaknya.
0: Duka.
1: Oh kanina ya di Ragrak. Kita dikatai di Cibadak. Ya, is.
0: Hilap deseur soalna Cibadak teh saha wae seueur.
1: Atai is. Nina.
0: Nina karang tengah. Eh Mus Mulyadi aya
1: seueur. Mus Mulyadi terus.
0: Seueur pokona mah.
1: Pohon teh deui ka ieu nya. Sana yang ada geuningan di Cibadak teh kemarin aya.
0: Duka atuh da kirang terang abdi kita paham ah teu apa.
1: Oh, ya pemuan pokona mah kawas sadayana mah lah.
0: Ya siap.
1: Ya yang do kasih ngomong lah hampura badag. Aku spesial. Kawan menuju bobo. Menuju ngaringku ke bociang.
0: Capean merenya. Boci. Boci bebociang, bocan bebocantik. Mantap. Wah langsung ngopi gitu tuh wah. Atau jeng bebek. Mantap wah. Jeng goreng hulu wah.
1: Bersiap kan dua mah kang untuk bandu kayaknya.
0: Siap.
1: Singgir paris panjang di suara.
0: Amin ya Allah.
1: Tiga pekan di Rizkina. Di anaknya segala urusan anak.
0: Amin.
1: Ya. Entah. Parayangan. Parayangan. Parayangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Hatur nuhun. Saya pengerana nama enggak?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Intra Perahyangan Fortuna FM Genjreng.
0: Oh Mami, kemana wae Mami?
2: Un?
0: Kemana wae Mami mau jumhul?
2: Ayah, kemari ya ayah.
0: Oh ayahnya. Oh abdina hilap sugannya. Mami, terus hujan tajan pelindinya.
2: Hujan kemari ge mangkukna alhamdulillah aya na ge angkep.
0: Sami di ge angkep mi.
2: Hujan mah hujan.
0: Harudang di luar tadi teh harudang bayang yang aduh alhamdulillah pas suping ge ka Fortuna langsung suacu suacu suacu.
2: Tetap deui gira.
0: Naon tah?
2: Setengah tilu atau sabuh tilu gira ngucur.
0: Ah kitu ngucur. Mudah-mudahan amin amin ya Allah amin. Mami iraha ka Fortuna deui atuh mami?
2: Mungkin sekedap deui.
0: Sekedap deui mohon atunya mangga ana teh hayamna teh can araragang cenah masih kene setengah ieu setengah ageung.
2: Diasur.
0: Mami kawin naon mami?
2: Abule due.
0: Mangga sok kitu salamna.
2: Sanya dia waong ku istrina.
0: Siap.
2: Panini.
0: Nuhun.
2: Teh Ipa, Po Ati.
0: Siap.
2: Len. Len. Kang Bashar. Kang Surita. Kang Sudana. Ujeng. Pak Ben.
0: Mami. Hei Pak Ben, naik Pak Ben. Pak Ben naik Pak Ben tuh bikin tuntuk Mami. Ayo.
2: Paben, ayo.
0: Ayo Paben. Tok tadi tos.
2: Ayo. Ayo.
0: Ayo. Ayo. Pan kamari sok misko ka mami sares bade. Iya cenah bade teteleponan.
2: Bade mojok.
0: Kita bade mojok Kang Sur Kang Sa. Kang Basa sareng sa bade mojok na teh.
2: Kemana pengjumpaan ini jeng mami
0: weh. Ayo Kang Basen mau jumpa datang jeng mami ini cerah jeng mami ini cerah tuan berarti papi yang betul-betul kumaha sorry mami. Aduh seras.
2: Yang sang teh balebat sang pamaruan sang ibu nah sange ibu ibu sakito mama rindu
0: el
2: olip mama indah kok nurah mama dapling sekarang teh apa jarna teh ranti diundur teh naik teh ranti
0: itu sudah mau sih karena
2: sekarang naiknya
0: sepan anjena gaduh pada melan enak mah
2: gak mau
0: seorang teh ayah pada melan ada job tertentu di hari-hari tertentu seorang teh itu jantan sekolah ada jarang naik tuh ada job sama gitu
2: etata sate bah anom bah kredil mama injes sareng agusna sareng sadinya am di baros sareng teh ratu alias teh yuni mami ani
0: dulu
2: sareng teh baliknya
0: teh hati bali mohon
2: ibu
0: Bang Len tah
2: Bang Len kan tos tadi Pang Payuna
0: Bang Len tuh Pang Payuna cina tuh
2: tos saya kasih dayana
0: siap mangga
2: mamihnya
0: mohon
2: iya nak teh Nino sarang papi bebek.
0: Aduh. Waalaikumsalam.
2: Jreng.
0: Hatur nuhun. Sampurna mami mangga kalbet halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Gentra Parahyangan Fortuna FM. Jreng.
0: Aduh, manini damang atuh ma?
2: Alhamdulillah.
0: Parang tersudian paling dinya.
2: Hujan macan ayah kadieu mah can aya tau kecelak acan.
0: Oh, paling dinya parang tersudian teh acan nya.
2: Kan kadieu mah.
0: Oh, teh acan. Loh. Wios lah.
2: Mending geus garing.
0: Garing wios mi. Mami sok mami. Sampe percanten ari kantong mah mami da seueur tatangkalan nya. Da artos mah ukurnya penghukum ada artos aya artos sungkul teh tak katuangan ge percumahnya aya kitu mah kan aya katuangan di pamihoyong bubuahan kantun ngala hoyong beas kantun ieu meureunnya kantun eta tah meureun naon-naonna teh ngagiling hoyong lauk cenah kantun ngala kaki cenah kakulah cenah nya naon atuh mak, kitulah mak, mama nini.
2: Itu aing ngagiling mah da teu gaduh parena nyanak di desa kamari oge alageuna.
0: Di pasihan ya. Uluh, mami nini kabagian naon teh beas bansos alhamdulillah nya da kedah atuh mami nini mah. Kedah.
2: Alhamdulillah
0: mami nini mah pantan mami nini mah kedah komo we nya kitu mak. Mak kawinna teras? Bade naon tadi teh?
2: Kawih nama hoyong kolot kelapa
0: mangga kintun salam nak
2: Kintun salamah kalau mami anu atosnya.
0: Nuhun mangga.
2: Sapihna.
0: Deres.
2: Sareng waung, sareng mamah Nurulna.
0: Hidung ngarengkol sih nanti depan dinten libur cina nanti ngarengkol.
2: Hidung
0: ngarengkol. Sih nanti ngarengkol. Yang mamah Nurul ker ngarengkol cina ker pere cina jadi ngarengkol. Wih cina meren ya. Ker ngarengkol mami atasa mamah Nurul waung cina ada perayaan mendingan rengkol cina merenya. Nah, atau teras?
2: Nah, sarang bangler.
0: Mohon.
2: Ujeng-jeng. Mohon.

0: Joko tangu atau kintun Joko tangu atau Joko tangu kintun ta anu sakit tu geget na oge Joko tangu wow gitu ta. Jangan.
1: Terdiam.
0: Kitunya apa teh?
1: Demi Kamerlan Kang Irfan.
0: Nah, Kangga, api oon. Ayah api oon tu misko maafi oon.
1: Nya abah oon, abah anon, tadi kintun kuman ini.
0: Ah, itu.
1: Sakawutan, bang. Nya tak sareng deui kanggo ami ani. Sareng Neng Yuni alias Neng Ratu.
0: Mangga.
1: Sareng deui Neng Aren, Neng Jule, Neng Lisna,
0: Neng Nusantara.

0: kawan sareng ibu na sareng di pohoning balepat mamah kita sareng di po nurra di kango Pak Ben tak anu anu bangsa gororanteng yo nya anu gororanteng Pak Ben api udin pikir tuun ku aki-aki dempak
1: oh aki-aki dempak aki-aki gaulnya mohon
0: Kang Surya sareng Kang Asun Kang Rega

0: Kang Anjar. Sareng deui Mama Rita, Mama Bungsu, Mama Dapi, Mama Enjet, Mama Sam, Mama Rigi, Mama Adit. Sareng deui Kang Neng Yati Bali. Sareng deui Kang Amar Servis. Sareng deui Joko Tago. Weu deui. Joko Tago weu deui.
1: Aduh, iya. Pojokan ya, manini ya.
0: Kang Solikudin. Kang Dei, Kang Hamid, Kang Bray, Wahyu Tahu.
1: Yo. Ayo Wahyu Tahu gerak tewak manini ya, bere tahu ya. Wahyu Tahu gerak tewak manini ta pasian tahuna ye.
0: Sareng Dei Kang Grup Putra Jaya.
1: Nah kitunya.
0: Anu gitu. Chef Jarwo.
1: Nah pasian tahun aja tahu. Tahu.
0: Potendi sarengeng ati nah. Sang Abang Jaya nah. Sang Dei anu.
1: Tahu.
0: Sang Dei Mas Ganteng.
1: Tahu.
0: Kalau neng Nino anu gelis, anu cantik, anu bagus.
1: Peres.

0: Pion, mangga. Sok, kelebet, teras bangelen, mangga. Sok, tadi tes miskol-miskol. Ayah saya teh. Ayah saha tadi teh, tes miskol-miskol teh. Duka nomornya saha ya teh. Sok, mangga. Pi, mangga, pi, apion.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Bintara para hiangan, porto.
0: Jering, eh, api, oon.
1: Oon.
0: Gampang atau api?
1: Alhamdulillah.
0: Di pali.
1: Aduh.
0: Oon.
1: Sibuknya.
0: Sibuk, sibuk. Kita biasa api dalam rangka. Api kita linggih kita di mana teh?
1: Di Agra Bintang.
0: Oh, Agra Bintang. Kumaha kata api Fortuna pali dinya, say?
1: Fortuna macam
0: ini. Alhamdulillah. Agen jering terasnya hatur nuhun. So api bareng kami naon? Pi mangga.
1: Oh, badai ngorojong itu lah, kolot kelapa.
0: Oh, kolot kelapa, api-api on ge kolot kelapa, sige nantinya. Sok atuh mangga, kinten salamna.
1: Kinten salamna, kalau di sebelahnya.
0: Mohon mangga. Leres, leres.
1: Jasa neng Yati Bali.
0: Mohon.
1: Teh Mano, sang Ibu Marwana, Wilu Jintia.
0: Kang Egi semangat.
1: Lan.
0: Itu biayain terus miskol-miskol deh. Sok mangga, teras, kosa deh.
1: Jelajeng kangen yang balebatnya.
0: Mohon mangga.
1: Sekarang Amar Servi.
0: Mohon.
1: Mama Indah. Mak Nini.
0: Mohon mangga. Siap, siap.
1: Siang,
0: mangga.
1: Kang Le, Kang Batari, Kang Budi.
0: Mohon, siap.
1: Neng Meliandri.
0: Mohon.
1: Ibu Sapuro.
0: Siap.
1: Nina Cibadaknya. Mama Bungsu, Kang Wao. Ah, Kang Kacadayana, Hapuntennya. Dari Yuta Minama. Kango neng ini sur,
0: nisur, dili mangga jeng, nisur, mangga.
1: Dili jeng cantannya.
0: Siang kasantan
1: kanan. Dari nama Bensa Parahyangan, Fortuna Genjreng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Api oon atau nuhun Agra Bintanya. Mangga sampai kerenana, halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bensa
2: Parahyangan, Fortuna FM. Genjreng euy.
0: Genjreng euy. Aduh, da mangkang leuwih bantas ieu teh.
2: Alhamdulillah ada sa kedik serak badinu.
0: Serak-serak jibrugnya kitu.
2: Ah, kitu.
0: Aya serak-serak garing, aya serak-serak jibrug.
2: Aya serak-serak garing, aya serak-serak jibrug.
0: Abdi ieu serak-serak garing ya kirang eueut sigan nantenya.
2: Eta teh nya.
0: Nuhun, jadi kedah seueur nge seueur eueut.
2: Mun insyaallah.
0: Asa ulah eueut si atah we kitu bisi ieu bisi mules kitu teh.
2: Asa ulah eueut si atah seueur oli.
0: Aduh, Kang Deden bantas oli motor. Kang Deden bantas balik kawin naon. Iya.
2: Kawin nama eta we ah. Kapalangnya ah.
0: Kapalangnya ah. Oh, kapalangnya ah cenanya.
2: Lam genjrengna kanggo kanembenya Abah Urang Sadayana.
0: Tah kitu eta teh nya.
2: Abah Oon teh
0: siapa pamanehna. Leres.
2: Dilajeng kanggo kamane ni Mami Papi.
0: Mm-hmm.
2: Abang Len, Kakang Egi nya.
0: Leres. Kurang.
2: Kang Budi.
0: Kang Budi.
2: Oke. Okay. Mm-hmm.
0: Siap.
2: Nah, Teh Ranti dan Sadayana lah, balirunya.
0: Sadayana mangga, siap. Dawa
2: kieu pas kumane ni nya Sadayana waong nya.
0: Angkep tadi itu angkep, angkep.
2: Angkep lah.
0: Oh, sami angkepnya mudah-mudahan hujan ya
2: antunya. Oh, mudah-mudahan sami.
0: Mohon, siap. Teh
2: hati abdi mah angkep dah.
0: Oh, gitu. Entah tuh pasti herang mencerang gitu tanya Hermen teanya. Insyaallah, cenah. Aduh, siaplah.
2: Kanggo kembali nu sing saya sapa kawas.
0: Amin ya Allah, amin. Siap nuhun.
2: Nuhun, pang-pang ping-ping nama. Kanggo KBB nama sampai sate bubur
0: itu kembali. Eta si teh poninya pasti nak
2: kita. Mamah poni alias nya.
0: Oh.
2: Alias Mamah Juliet.
0: Oh, eta teh nya.
2: Nuhun.
0: Sakali-kali atuh mana swantenan Mamah Juliet teh atuh sok ieukeun, ame ieu ame terang nuhun.
2: Nyata isinun alim
0: asin. Oh alim cina ame tenar cina si kakang dedin bantas gitu
2: teh. Ay abdi mah teh masih keun bilih rebut batur.
0: Oh itu cinanya bisa direbut batur. Oh alhamdulillah tuh satianya satia setiap ya, saatnya alhamdulillah.
2: Nyet say. Aku nama seueur. Mohon
0: oh.
2: Kan itu lah. Kan
0: gue nama cerita lah. Sesertainya. Celoh di ditu. Celoh di dia. Celoh di dinya. Cina badannya. Aduh. Setia-setia tikungan ada. eta setia kitunya setiap tikungan ada cenah ieu. Ulah kitu ah. Entong ah cenah. Atuh saenya. Mangga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sok membang cacan hujan, bisi hujan kayak di parumah. Mana yang nama gendingnya usum. Terus mulai redup-redup manja. Aduh, redup-redup manja, rup berai cinta. Allah, eta bahasanya. Kang Surya, wilujeng siang. Kang Egi, mangga sok kalau pada ngiringan. Membang cacan kawihinya. Yaitu ayah, WhatsApp nih sahai. Yaitu kedapi, orang tinggal di Bang Len. Gendera pada hiangan, Fortune FM, genjreng. Eh, wilujeng siang, teteh Ninu. Yang kawihnya di kele-ketek kunaon. Di kele-ketek. Amatak kagetek. Kele-ketek. Lamun di kele-ketek, terus sesirian sorangan. Tanya, ngetek-ketek. Terus masuk gitunya biasanya kalau Bang Len. Terusannya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Para yang dan Fortunet binjering ni tadi.
0: Tak Kang Surya sok dikeleketek sih kedatanya Kang Surya genya. Sok serian nyalida. Macam gitu tadi. Aduh beri depannya. Milarian naon depan, milarian berit senis, milarian naon. Neta beri depan gitu, milarian naon atuh. Artos.
1: Numurag. Yang ke Kang Deden Bantas
0: lah. Oh siap lah. Giringannya kapalangnya Teh Cina. Mohon.
1: Mohon.
0: Leres.
1: Kang Basar. Kang Joko lah.
0: Mohon. Siap.
1: Ya, Kang Batwin.
0: Mohon.
1: Mujengge.
0: Siap.
1: Dika Kang Mama Katero dan Kang Egi.
0: Leres.
1: Abah Mohon.
0: Mohon, mangga.
1: Nah, Kang Budi nah.
0: Leres.
1: Santana.
0: Siap.
1: Oteh Olivia Senja.
0: Tuh Bang Lem ge suri kalau ketek pas di sorang aja. Ketek cenah kita. Mangga. Mohon. Mohon mangga. Tong Bang Len, tong Seri Bang Len. Mohon teras. Teras. Temel ka mana temel aya? Temel ngadangukeun teu atmanna atanepkeun di juri weuh. Siap. Mohon mangga.
1: Kopi manis.
0: Mohon siap. Sami-sami mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dan di Cijangka, dari ulujung siang, Pak, assalamualaikum, kita para hiangan, Fortune FM, genjering, ey, Teh Ani ulujung siang, Teh Ninu, Teh Ani ulujung ngadangukun, yang kawinan, nalangsa, iya, ngintu nama kau kasadena, wey, anu ulujung ngadangukun, ulujung istirahat, hatu duhun, Fortune FM, genjering, ey, mangga. Halo, di Sapa Ngerin, Ana, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Salam.
2: Gintra para hiangan, Fortune FM, genjering, ey.
0: Salam, salam, ey.
2: Nina.
0: Oh, Nina, Nina Bobo.
2: Uhun teh Nino.
0: Nina Bobo. Oh, Nina Bobo. Kalau tidak Bobo bisik kata cakebo gitu ke Sanes, bisik gitu. Hey. Kawina naon atuh kawina?
2: Ulah jalir janji.
0: Jalir janji meleun gitu tak kita salamna.
2: Untuk salam na kata balebat.
0: Mohon.
2: Kak Mama bungsu.
0: Teres.
2: Papa Haji Mama.
0: Mangga.
2: Kata balebat.
0: Mohon.
2: Kak Amar servis. Kak Oka sadayana we.
0: Mohon siap.
2: Eh Kang Surya kata.
0: Oh Kang Surya, tak Kang Surya mohon. Siap. Mohon mangga.
2: Kang O, Teh Nino.
0: Mohon.
2: Assalamualaikum.
0: Salam. Sakit we ya Teh Nina. Ah, nuhun Teh Nina kita tah. Sok atuh mangga lo. Halo?
3: Halo?
0: Halo?
3: Halo?
0: Gentra? Gentra? Pariangan?
3: Fortuna Gentra.
0: Sarang sa di mana?
3: Kang Otoy.
0: Kang Otoy di mana Kang Otoy?
3: Jalan Cagak Cibarajah.
0: Jalan Cagak? Jalan Cagak Cibarajah.
3: Ada si kau nyalindung.
0: Oh nyalindung? Ayo oh. Payata jalan Cagak Cibaraja. Sanesnya? Oh mohon atau mohon. Jalan Cagak nyalindung tanu. Kuta gandok sanes gitu palidinya. Pamit telepat buka dah sim kuring kita apal.
3: Ayo apa-apa adanya enak.
0: Saat yang namina teh ya teh?
3: Bulan?
0: Saat namina ya teh?
3: Kang Otoy.
0: Tacan dinamian soalnya ya. Teterang oh. Tacan di sepnya. Kang Otoy nyalindung parantos hujan tacan nyalindung.
3: Ba?
0: Nyalindung parantos hujan tacan nyalindung.
3: Oh, nyalindung di Jalan Cagak.
0: Sanes, tos hujan tacan di nyalindung. Jalan Cagak. Oh. Oh, eta teh cenah nya. Wios lah tenanan. Nyawios. Suka tukang otoy, kawin abadin naon kang otoy. Otoy, surotoy. Dah?
3: Duriat pegat.
0: Oh, duriat nyangsang, meren. Itu kan dipegat, ting mah duriat nyangsang. Ting nyangsang di mana, meren? Nasa sampayan sih, nama. Duriat nyangsang. Nyangsang dapet kuyan batur. Kirim salam nak, mohon. Sok. Leres.
3: Masa iya ka mari.
0: Mohon mangga. Duriat pegat, iya duriat nyangsang di mana? Cenanya. Ampun dah. Sok kita salam deui.
3: Oh, mari teu jeng-jeng.
0: Teras. Terasa deui. Aya manini mami tuh, sok. Manini manini mohon.
3: Maaf.
0: Mohon. Siap, siap Otoy. Otoy surotoy. Siap. Mangga. Siap, mangga. Yo, nuhun, salam. Hatur nuhun Otoy, Kang Otoy surotoy, Otoy surotoy palihnya lindung ta. Ada banglen gitu cina banglen teh yang nanti kau nanti dikeleketek kuai cina kulirin dikeleketek kusaha ari banglen sok nanon teh mama nurul jeng siang kedera parahyangan gejering ayur jeng siang teh nindu kawina nineng ye kirim kirim nama kamu ke manini kan dari bantas teh olip meliandri teh anibar list nama rimbah nama mami papi ya spesial kanggo saya teh kanggo teteh wae nya hatur nuhun tos eureuy teh ya 12 kawin sok mangga urang genjrengkeun heula wae nama mangga baong tah kapok kapok kapok kok makara rapok kapok moal iya deui cenah ulu mangga atuh nya teh ani urang siang teh ani ge kawinna di tesa didangukeun nya judulna teh nalangsa mangga genjreng euy.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Sembilan puluh koma tujuh Kotor-kotor
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap,
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ariel.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
8: Ini mie sukses isi dua.
9: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
8: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
9: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
7: Yang rasanya meriah, ada.
8: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
9: Gurih karinya, berasa.
5: Harganya?
9: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes. Yeah.
8: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
9: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
10: Yeah. Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
8: Dari Wings Food.
6: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
6: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
6: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyal mie-nya maksimal.
6: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
5: Oi.
6: Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
6: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hai,
0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap,
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ariel.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii. Tokyo Chicken Yakitori.

0: Dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Dik.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Winscare.
8: Hi, Glitz. We are Glitter.
9: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
10: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
11: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih, Glitz.
8: We love it so much.
10: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
11: Tinggal seduh. Langsung slurp.
10: Kuah gurihnya bikin lagi.
12: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
11: Plus ada topping keras-keras gemes.
10: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
12: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
11: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
11: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
13: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 for

Kuning kabalangnya Kang Deden Bantas. Aina mangga kabang len dikeleketek tadi keleketek usai ta bang len. Aduh cenah. Getek. Gek lah cenahnya. Duh sumbang mangga bang len dikeleketek Kang Amar servis sekrapnya urang dengkeun lah kawinan dikeleketek. Aduh genjreng euy.

0: Pamirsa sasadeana tabu 2 siang langkung 32 menit masih sesarangan Fortuna FM genjreng euy pidangan gentara parahyangan dinten Sabtu kaping 26 September 2020 genep nya haturan atuh muhun Bang Len nya tos katampi ta kawihna nya terus agak fitri hariati teka kantor lujeng siang sangat pada ngeringan deh mempong ayah keneh waktu satu can simkir ngawaskan WhatsApp na kita tah sarang nusana nah halo lujeng siang kas santan kenan lujeng santan
1: lujeng santan oke gentra parahyangan Fortuna FM di genjreng
0: genjreng eh Kang Amar servis kumaha atur kaledinya haredang
1: haredang deh panas disiram air hangat biar panas tetap semangat.
0: Aduh, panas menyala etamanya.
1: Terang-terangan kali.
0: Pasti terang-terangan Kang Amar wayah kiamat. Tapi di paling dia teh rada-rada redup gitu teh, mohon.
1: Video ya, masih kena panas.
0: Masih kena panas, alhamdulillah.
1: Tidak terlepas dari AC.
0: Oh, pasti dah.
1: Kawin
0: apa ngiringannya? Ngiringan wilayahnya kumargi iya saya tilu kawi maka puter sih kena teh.
1: Absen lo komiti asamanya?
0: Komiti asa kawin naon tasok?
1: Kawin.
0: Upami misalnya ya ayu waktu tapi sih kena teh mau ka iya dah mau ka puter mohon tembe kawin naon jagung lembang deh biasanya.
1: Mau ayu kacadak mah eta gitu tapi gue.
0: Upami kabujengnya kayak orang iya kan kawin nak jagung lembangnya Kang Amarnya.
1: Mangga absen.
0: Mangga sok kita salamna. Mohon.
1: Salam Pa Ben.
0: Mohon.
1: Terus. Mohon. Aren sareng teh Olivia Senja, Mama Bungsu Kang.
0: Aduh.
1: Yuni, Mama Sam, Mama Navero, Baon, Waung teh Kak Kantun Kak Den Bantas. Ajeng ka Ibu Marwan, Ibu Liliana Meliandri. Ayah Susanti, Mama Senangat, Tika Kata, Miminok, Bang Len, Manini, Aduh Sehilap, Kang Oka Ami Ani,
0: Mohon,
1: Tika Rap,
0: Ras, Sade,
1: Halo, Dilajang kamarinnya,
0: Mohon, Atau Nuhun, Kang
1: Aman, Oka M, Bangkung Nama, Uwide,
0: Widewinya, kita tanya, gitu kak, Rusia ruang siaran.
1: Pokoknya kalau parinan kesehatan dipanjangkan Joshua.
0: Amin.
1: Nuh kami sih nggak dina kabingahan sadayana.
0: Amin ya Allah amin amin amin amin.
1: Mohon ini atur no.
0: Mohon mangga Kang Amar. Ya sih nyala kita wainya Kang Amar nyelap jolap jol wai. Mangga sa pengkerenana. Halo. Halo. Sinyal, kumaha ieu teh ieu teh. Kerang ieu kana sakadaknya. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Rahayangan.
0: Mohon.
2: Fortuna FM
0: jreng euy. Jreng euy. Aduh Kang Joko Tauu, Mas Joko Tauu tah sareng Bang Amar ibi teh sa ieu nya sa daerah Palabuhan Ratu. Kumaha atuh? Palidinya laris manis Tanjung Kimpul barang habis duit kumpulnya.
2: Alhamdulillah.
0: Oh, alhamdulillah. Terus kayak seep sabar kontainer eta. Nu ngagaleuh naon? Upami Mama Bungsu mah, upami Mama Bungsu mah nya. Upami Mama Bungsu mah. Mama Bungsu terus kagaleuhna sabar kontainer eta parabot. Oh, terus 5 kontainer teteh Nino. Anu alhamdulillah atuh nya. Iya mah. Mohon. Sok. Kawihna bade naon wae kawihna.
2: Di Pelabuhan Ratu bisa kita puter
0: aja mengagabung aja. Mengagabung wenya. Kumadu waktosan samporet ya mohon.
2: Heeh, gitulah
0: samporet. Salamna.
2: Ah, Billy, hayu nu
0: oh, mohon atuh kitu sadayana we nya.
2: Iya we ka sadayana we
0: atuh nya. Ka sadayana bae mohon mangga siap. Mohon mangga. Mohon siap. Amin ya Allah, amin. Siap. Mohon. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Kang Joko Tau. Aduh ngagaleuh sauna teh biasa. Bade ngagaleuh. Lamun Mama Bungsu parabot. Mangga.
3: Assalamualaikum.
0: Salam.
3: Parayangan Fortuna FM
0: genjreng. Genjreng Mama Bungsu, Mabung. Danang atuh. Bangun dah 10 geuning Mabung oge.
3: Bangun itu aduh.
0: Halo, kabagian geuning, dah mabeg. Ma? Eta kabagian mabeg.
3: Mohon
0: ya, batuk pilas ya, Shay. Kebagian, mepeg, sales mata jadi
4: sales, Mbak. Beninya, Mama bungsu sales, Mbak.
0: Badut sa sales, Mbak. Ibas
4: sales, Mbak. Jadi ngebos. Ya sales, Mbak.
0: Mohon atuh mama mabung kawinan gabungnya kemarin waktu sesamporet ya. Mohon. Siap.
3: Mama
0: bayarannya. Siap, Mangga. Mohon. Siap. Mohon. Siap, mabung. Meni mepeg gitu. Geng. Mepeg. Mohon.
3: Panjang.
0: Amin, misami mawon penyiar jeung pentai ke mepeg gue. Penyiar jeung fans teh sarwana ke mepeg cina ta mepeg irung.
4: Salis ba.
0: Gitu. Aduh.
4: Salis ba. Salis ba.
3: Salam kasadaerona.
0: Mangga. Mohon. Gejreng ei. Salam. Aduh, for, non teh penyiar Fortuna sareng fans Fortuna nu jeung marepeg gitu. Ke sales mah. Usum flu panaina mah beureun kitu. Ujang siang, santan.
5: Assalamualaikum.
0: Salam.
5: Sariana, Server FM, Gejreng
0: ei. Sareng sari mana?
5: Di Surabaya.
0: Sahana mina?
5: Kang Dang.
0: Kang Dang? Nah, gentos nomor Kang Dang teh.
5: Aduh, itu mah diblokir ah.
0: Oh, kuna mah kan diblokir. Seluruh telepon merenya. Oh, itu Kang Dang. Kang Dang, kami udah gabung ya Kang Dang ya.
5: Mohon.
0: Kuma Kang Dang mepeg teh, peluk teh.
5: Alhamdulillah, di debu dah kekeringan dah.
0: Oh. Nya mepeg teh kita pengambung ya teh mepeg siga penyiar jeung pensa keur marepeg pengambungna kita.
5: Ieu mah ieu
0: luar. Oh, kita keur marepeg cina bagus mah keur salis ba. Cina aduh ampun.
5: Kini daramnya.
0: Sok mangga.
5: Ya ngoka. Mama bungsunya nu namanya.
0: Mohon.
5: Jam siang.
0: Siap.
5: Kita ngoka Kang Amir servis.
0: Mohon mangga. Mohon siap.
5: Tapi kita ngoka Kang Joko tuh.
0: Mohon.
5: Tapi kita ngoka Kang Reja tuh aturan nyul jam siang. Pokoknya mah kang ngoka sadayanya di
0: kumpulnya. Siap. Mangga.
5: Yang utami kana mah kang ngoka bandingnya. Mohon.
0: Tehnin iya mohon mangga. Mohon. Amin.
5: Hari ini perhiasan anak kendera bayangan Fortuna FM Gengreng.
0: Gengreng, hey. Waalaikumsalam. Hatur nuhun. Alhamdulillah nya eta mah nonten teh mepeg gitu tanya. Tanggo usah teh bieu teh. Kang Dang, halo, siapa ngaranana?
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Kendera perhiasan Fortuna FM Gengreng, Mbak Ninu.
0: Alhamdulillah imane gening teh mepeg gini.
6: Itu ah mulai beres mepeg mah.
0: Isi hayang udah ya dipasihan ke kumama bungsu mepegnat. Anto, ayo beres mepeg. Anda beres mepeg cinanya. Biasa pengambung mepeg cinanya sales bo. Hati-hati kami nak gabungnya. Mohon siap. Tuh bangun menuju ngaliwat wayah kieu. Dina
6: wasa kok kasadaya nawanya akan menemui tandangnya.
0: Mohon. Siap. Hati-hati ke ngaliwat lain didinya hati-hati.
6: Nuju masak
0: dia. Masak sendiri, masak masak berdua. Duh, mantap atunya. Mangga. Sakitu wae.
6: Sakitu wae.
0: Siap, Mangga.
6: Kamu kabar Ninu sing sehat sapapasanya.
0: Amin, ulah mapeg deui nya, mohon.
6: Astagfirullah, mapeg gaduh. Kareta nama atuh nuhun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atuh nuhun teh hati bali nya. Oh, terus mapeg cina teh nya keun lah mapeg jeung batuk eunah teh. Ku biasanya cuaca, faktor cuaca, faktor segala rupa we nya. Aya ku faktor cuaca, aya ku faktor U, aya ku faktor D, ku faktor segala rupa, faktor-faktor sabanyak faktor cenah meureun nya. Faktor U, faktor cuaca nu puguh mah nya. Mun kanggo ka ujang jeung wilujeng si bajeng sonten kitra parahyangan Fortuna FM genjreng ai genjreng oge teh ka kantun. Terus oge Fitri Haryati kitra parahyangan Fortuna FM genjreng. Hayang kawina Jayanti nya sayang spesial mah kanggo anakku tercinta paling sayang spesial kanggo suami bawel A Erwin Ijem ucapan nama genjreng ai gitu. Terus adi teh Teh Ani tadi teh kawina teh yang naon teh? Nalangsa angkin diputerkeun lah nalangsa ayanya. Ita ya sabar kawi seuri teh 1 2 3 4 5 mudah-mudahan kaputus sadayana lah nya. Terus ka pantun anu tos misko ieu teh aya anu teu kaangkat tadi teh Kang Egi haturan Kang Egi teras oge ayah anu teu kaangkat teh mam ayo mamah napi geuning aya waung tadi atos mohon mama waung hatur nuhun mami teras oge api oon Kang Egi Kang Deden Bantas Kang Surya yeuh lu gedep dua saha tadi teh hilap deui nya Tenina Kang Aman teras oge Kang Endang nya teh can di save soalna nomor-nomorna nya Mama Bungsu Mas Joko Tangu Teh Yati Sadayana haturan teras anu ngaos apna oge haturan mohon aya Bang Len aya Ujeng Gey Mamah Nurul Teh Ani Piti Haryati teras sadi teh kedap sok tara kaset kita rak tingali oh sakit teu bae nya ku kituna sim kuring undur pamit nya urang jeung sonten kumargi sekedap di badi azan asar antuk teu kaputer laguna hampura badag nya Mama Rosi aduh jadi emot Mama Rosi hampura badag teh haturan teh kasadayana nya teh dina undur pamit urang jeung sonten mudah-mudahan sehat sapapaosna jaga kesehatan lah pokona mah sadayana we lah nya mohon anu mararepeg sing ieu tong mapeg deui teh nya sok sing sararehat teh didoakeun sing seueur ngaleueut naon sa dokter mah cenah kamar ieu teh mabung minum yang hangat-hangat cenah ulah ntar aris kitu teh nya ku kituna sim kuring undur pamit hapun kasadayana teh nenu sakledeing haturkeun nuhun nuluy jeung kantun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh genjreng euy.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Everybody in the house, clap your hands up. Miren cómo con martillo.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, Mie Sedap Kari Kental Spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
3: Oi.
4: Jadi gimana?
3: Sorry, Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Di.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
4: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
1: Wings Care.
9: Hai,
1: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
4: Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
10: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
11: Ini mie sukses isi 2.
12: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
11: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
12: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
10: Yang rasanya meriah, ada.
11: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
12: Gurih karinya, berasa.
10: Harganya?
12: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
11: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
12: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
11: Sukses.
9: enaknya favorit semua. Ini Mi Sukses isi dua.
11: Dari Wings Food.
13: Hi Glitz, we are Glitter.
11: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
14: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
15: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak Sammy Glass.
13: We love it so much.
14: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
15: Tinggal seduh, langsung slurp.
14: Kuah gurihnya bikin lagi.
15: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras gemes.
14: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapinya tuntas.
15: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
13: Semua variannya favorit kita-kita dong.
11: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.

0: Oke, dari Jalan Wangi 1 nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Genjreng. Dan sekarang lanjut lagi gautunnya goyang pantun sore hari ini saudara Fortuna ya. Langsung saja yang mau bergabung masih ada waktu lah ya, sampai jam 17 alias pukul 5 sore. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Yoi.
1: Goyang pantun Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng, hey, gitu. Waduh, setia dengan Fortuna, mantap deh Pak Joko ya.
1: Habis banget gitu
0: mas. Oh pastinya karena nggak genjreng terus Fortuna ya di tokonya gitu kan ya. Tambah kesel. Tambah kesel dengan radio aja lah sambil melayani para konsumen-konsumennya. Yaudah langsung aja ya genjrengkan mangga yo.
1: Fortuna. Radio Fortuna. Fortuna FM Jreng.
0: Dan jreng. Baik pantunnya.
1: Buah manggu, buah nona. Kurang malam minggu yuk di Fortuna.
0: Aduh, eta cenaman ini tanjakan ke manini apakah saha cenaman ini?
1: Buah labu.
0: Aduh.
1: Belinya di Pabuaran.
0: Aduh.
1: I love you yang celiren-liren.
0: Aduh.
1: Sambil ya aur-auran.
0: Oh. Aur-auran sih. Aur-auran sih kak tuncarnya. Halo. Kade uyah aur-auran. Aduh, ya mah kumaha di aur-aur kenceng badai ieu saha mah segala keur nyawer aya nyawer pangante nyawer kitu. Ore.
1: Aduh,
0: lapar ke Barcelona. Apa kabar saudara Fortuna? Nya ke Jakarta. Naon kitu? Makan bakwan, mari kita aur-auran. Aduh, ayah-ayah wae cenanya. Ayah gitu dapat Joko. Aduh, gak sangka nih. Kena tipun banyak orang yang belum tahu nu mana cina Pak Joko. Tidak bisa orang kita canterangin ya.
1: Gitunya. Lihat aja.
0: Aduh, lihat saja cina meren di sosial media. Nada gak tahu punya sosial media apa enggak Pak Joko. Makanya gak punya ya sosial media ya.
1: Oh punya.
0: Kayak TikTok, Instagram, Facebook dan lain sebagainya mungkin ya. Cuma mungkin diumpetin dulu cina. Disebut kenapa cina no bisi anu kena repo cina kita. Mungkin dikapain cina iya nana Instagram na, Facebook na cina, WhatsApp na, ojeng naon nana cina, jeng tok-tok na cina. Disebut kenapa enak bisi anu kena repo cina. Aduh. Oke deh.
1: Kalau paus jendela
0: ini. Nama kalau pengen lihat Pak Joko bangga tinggal di lauk paus ada di itu cina tah di itu kalau dari Palabuhan hei tanya siapa Pak Joko. Lama yang tinggal di Pak Joko tinggal ini kan hi kan paus di Palabuhan ratu tanya siapa Pak Joko cerita itu lain. Ini kumaha yang
1: mani wajah
0: nau. Aduh, lama di dapat bayi memulai ucing jerok karung cenuman. Cina meren Pak Joko tengnya nopo gue mah tinggali lauk hiu jenjeng lauk tuna cina tak etak. Ayo gitu. Nah ya udah suka temu lagu apa nih sore-sore ini Pak Joko?
1: Lagu nah ya we Suci anu Bajidora.
0: Oh Suci.
1: Suci nya Bajidora apaan itu teh etak. Nama kakak asli Eman ini
0: etate. Oh itu teh Suci. Suci dalam debu, ima suci hungkulnya, suci kalia siska ayah. Suci bajidoran. Bajidorannya,

0: salamnya ntar kita cari dulu ya. Yaudah, Pak Joko, buat siapa kirim salamnya?
1: Kirimnya ya, Manini ya di Ketepanggang.
0: Oh, tuh sudah miss call, miss tadi yang ada Manini, Sadisin dari Miss Soul. Terus tinggal coba. Ya, Sadisin. Oh, Amar Service, ada Manini. Oh, Manini. Ada Kang Basar nih, iya. Terus?
1: Kang Amar Service.
0: Yoi.
1: Temel naik, Temel.
0: Temel tadi nggak naik, kayaknya lagi ada keperluan deh. Atau ke rumah sakit ya, Temel ya.
1: Oh, Temel.
0: Mungkin.
1: Siapa lagi ya, Kang Deden Bantar.
0: Yoi.
1: Itu apa tuh?
0: Buat siapa?
1: Buat Teh Lisna, Mama
0: Yoi. Hinda. Yoi, Mangga.
1: Mangga, Mangga.
0: Boleh.
1: Terus Kang Egay naik, Kang Egay.
0: Egay tadi sudah misko-misko, kemana ngolap deh Kang Egay, kalem Kang Egay. Tong
1: Egay,
0: ilang
1: ya.
0: Okay, semangat Kang Egay.
1: Tong akan ngopi Kang Egay ilang lah.
0: Semangat terus.
1: Api Udin, Bang Len, Pak Ben, Ujeng Jay, okay. Kang Santana. Terus buat siapa lagi? Buat semua tuh lah.
0: Buat semua boleh.
1: Oh, ini yang di sini. Abang sama Mbak Epanya sudah kapaka.
0: Yoi.
1: Terus Siki Asmara. Terus itu tuh apa tuh? Penjahit tailor itu, Babe.
0: Babe.
1: Babe ya.
0: Oh, gitu. Baju dorannya ya oge ieu kali Asiska, baju doran teh. Ayah kali asisnya baju doran sucinya.
1: Ya boleh ya.
0: Kalau itu mana? Oh ada asis suci. Asis ya, suci ya. Baju dor akustik baju dor. Aduh kentar bisa salah judul ieu teh ke. Suci. Ya udah sok buat siapa lagi?
1: Buat itu aja lah. Semua dari grup itu grup Ocret ya taunya.
0: Oh, grup non?
1: Grup Ocret.
0: Ulung.
1: Grup Ocret tuh.
0: Oke, boleh.
1: Buat semua aja lah.
0: Buat semuanya aja boleh.
1: Buat Teh Nino.
0: Oke.
1: Semoga semangat.
0: Amin, makasih.
1: Malam Minggu yuk.
0: Oh, eta cina mengajakan ke eta malam Minggu di Portugal sampai di jeng mana cina tuh atau aduh. Gitu we. Manini sok di atas naik nama. Sok kurang ramekeun lah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Silakan lanjut lagi yang mau gabung Mangga. Halo. Oh iya.

0: Ya, di belakangnya halo.
1: Halo juga.
0: Ya.
1: Gue yang Fortune, Fortune FM.
0: Hey, oke. Dengan Ma Nini, Ma, enggak kemana-mana nih. Malam mingguan ke Fortuna dong. Cenah itu cek Pak Joko teh. Halo, Ma.
1: Halo.
0: Siap ya dengan jinglenya ya?
1: Ya.
0: Berangkat ini dia. Yo, Mangga.
1: Fortuna.
0: Genjreng, silakan Ma pantun nama.
1: Pantuna baju koko diawur-awur. Mas Joko tumpak layur.

0: Tenang naon mah. Di luhur deh Pak Jokonya nah, kan lahir teh satelit Mas Joko di luhur. Aduh ampun menaya wayoy. Aduh ampun gusti ya mama tanya. Mas Joko teh bade ka Sukabumi bade tumpak layur. Naik layur satret. Alhamdulillah. Tiasa diical deui layur da Pak Joko teh mani ngantosan layurna cenah. Asa satret euy. Aduh hangseur hayang seuri. Alhamdulillah masih kena biasa seuri cenanya arek apel cenah ka Sukabumi naik layur cenah satre layur dan luhur dia luhur. Alhamdulillah atunya
1: di bandar layur.
0: Aduh ampun. Aya wae nya rupa-rupa Gustin agungnya heureuy bercanda nya ku resepnya. Ya sudah layurna satedek ieu kada rek jual deui we cenah marenya. Mani lagu apa?
1: Lagu nama gadis atau janda?
0: Eta kok gadis atau janda di bareto astagfirullahaladzim Gusti. Sekali-kali mah duda atau bujang yang gadis atau janda.
1: Inget waktu
0: jangka bogo bangga lah tetenya. Terus rupa-rupa bongkene orang pelabuhan ratunya cenakan seueur laukna jadi kaji langsung tupak layur jelas satrek. Aduh ya udah buat siapa mama enggak
1: buat Mas Toko. Ujeng-jeng Ben Bantas Sarang Ben Gemo Sarang Dei Kang Marco Sarang Dei Abah Aden Sarang Dei Kang Amin Ani Neng Yuni alias Neng Ratu Neng Ii Neng Cibadak Neng Ina Neng Instagram Sarang Dei Mami, Papi, Teh Ipah, Puhati, Sarang Dei, Kang Ayah Deni, Kang Herlan, Kang Irfan, Sarang Dei, Kang Kang Deksa, Maman Apero, Abah Kerdil, Sarang Dei, Kang Korban Pisah Das, Ate-Ate, Sarang Dei, Kang Neng Olip, Neng Meli, sareng deui kanggo Mamah Rindu, Mamah Ranti, Pok Nura, Mamah Indah,

0: Mama Rigi, Mama Adit, Ibu Aam, Mama Njeng, sareng Kang Solehudin, sareng dari Kang Waaum, Waaum, Waaum, Kayun,
1: Aik. Tuh di Gerawang. Nah, sok dicalukan, Waaum.

0: Kang Anjas. Tanga baka naman ikumkan kumanini sa kadayana niya ni.
1: Ay.
0: Ay, anak sa maneng sa magandang ano, pinter. Kaya patun fortuna. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun ya. Ke Bekasi beli kendi. Terima kasih Manini. Halo di belakangnya.
2: Goyang pantun Fortuna FM. Gunjering eh.
1: Hey.
2: Gunjering Maninu.
1: Gunjering juga masih ada batu seetiknya. Sudah langsung ya dengan jingonya ya. Berangkat yuk.
2: Fortuna. Radio pun jenjeringnya di Sukabumi Fortuna FM.
1: Jenjering, baiklah pantunnya.
2: Beli huni ke Bogor, Manini meni gacor.
1: Ada pasti, dah ada sepana telus Bogor. Gacor, gacor, gacor, gacor, gacor.
2: Gacornya?
1: Gacor pisan, pokok nama tiada duanya lah. Namun kalau sudah dengar Manini teh ya, hati kita jadi gembira ya. Anak rusak ke pematang, induknya pergi hampir hilang. Tak terasa hari sudah petang, usai kerja aja kita pulang. Yuk kita pulang, yuk kita pulang. Cina merennya,
2: entah cek
1: ujeng jai. Atau pulang ke rumahnya masing-masing, cina meren. Dari Ternate mencari paman, kaki di borgol, tangannya lentur. Selamat sore teman-teman, mari ngobrol, jangan ngelantur. Lagunya mau apa nih?
2: Pengen lagunya gelandangan.
1: Gelandangan? Buat siapa?
2: Salam nama buat Manini ya, buat yang sudah pada naik.
1: Yoi.
2: Buat Bu Ipung.
1: Okay.
2: Buat Teh Mel. Buat Teh Olit, Mama Rita, Waong, Kang Santana, Abah Kardil, Pon Nura, Mama Indah. Buat Teh Balebatnya. Buat teman-teman yang lagi main di sini.
1: Oh, teman-teman.
2: Mau malam mingguan.
1: Oh iya, selamat malam mingguan. Benar-benar menyenangkan ya.
2: Buat Baben juga ya, Manini, Papi,
1: okay,
2: Mami.
1: Oke, siap.
2: Spesial buat Ninu. Semoga sehat selalu.
1: Amin. Terima kasih.
2: Ya. Ke Bekasi beli jambu. Terima kasih Baninu. Assalamualaikum.
1: Okay. Waalaikumsalam. Sama-sama Ujeng Jay. Nuhun di belakangnya. Halo Mangga.
3: Halo. Yang pantun Fortuna FM. Kinjering euy.
1: Tosujan Tacan. Tacan masih kena angkep. Oh. Ya udah atuh sok langsung aja jinglenya ya Kang Besar ya. Yo Mangga.
3: Fortuna. Radio pang kinjeringna di Sukabumi. Fortuna FM. Kinjering euy.
1: Oh, kinjering Mangga.
3: Apa Ros? Jalan ke Jampang, sabun ekonomi, bagi kupon.
1: Hey.
3: Soksana, kita ajar patepang. Eta Manini langsung nelfon.
1: Hai, tete cinanya. Eta teh gitu, leres pisan.
3: Leres,
1: asli. Ayahnya asli, nah itu langsung ngobrol, leres.
3: Atur nuhun lah silaturahminya.
1: Oh, yang alhamdulillah. Lupa, amin. Barokahnya sehat-sehat selalu.
3: Mami, papi, nah oke okay, aturan.
1: Oh, aturan mami papi.
3: Aku nama.
1: Mau apa?
3: Kalau keburu
1: apa?
3: Sudah ketemu janda.
1: Oh,
3: sudah keburu mah katanya digabung sama Manini.
1: Boleh, boleh, boleh ya. Siap. Iya, boleh. Mas siapa?
3: Heeh. Pasti pasti lah okay. Sama Manini ya.
1: Oke, tapi pastinya iya.
3: Heeh. Mungkin itu juga ya. Pokoknya mah diutamakan ya buat saudara putra semua dari Amar sampai Julfikar. Seperti ya. Buat yang lagi tugas terima kasih teh atas waktunya.
1: Iya Mangga.
3: Ucapannya assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya. Ini ada promo sama iklan lu sebentar.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
9: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
10: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
9: Iya, Dik.
10: Bang, beli sabun krim ekonomi.
11: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
12: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
10: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
9: Bu, dapat hadiah umroh.
13: Alhamdulillah.
9: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
10: Terima kasih sabun krim ekonomi.
11: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
12: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
0: Winscare. Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
7: Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks, Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
14: Jadi gitu ceritanya.
15: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
14: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial.
15: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
14: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
15: Kenyal mie-nya maksimal.
14: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
15: Oi.
14: Jadi gimana?
15: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
14: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
16: Ah, mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
17: Ini mie sukses isi dua.
18: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
17: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
18: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
16: Yang rasanya meriah, ada.
17: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
18: Gurih karinya, berasa.
16: Harganya?
18: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
17: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
18: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
19: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
17: Dari Wings Food.
0: Hai. Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
20: Ariel.
21: Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
21: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
22: Emang bedanya apa?
21: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
21: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
22: Hah?
21: Apalagi sekarang ekstra 20%.
22: Ekstra 20%?
21: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
22: Wah, thanks, Ril.
21: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
22: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
21: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
21: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

Baiklah saudara Fortuna, waktunya tinggal 10 menit. Enggak, 8 menit lagi menjelang pukul 17. Kendati cuaca juga sudah mendung menggantung di sebelah utara Kota Sukabumi. Apakah di sana turun hujan? Di beberapa daerah sudah turun hujan ya saudara Fortuna ya. Ya mudah-mudahan turun hujan. Saudara ada yang update status update cenah naon tah. Mudah-mudahan tong agengting hujanna cenah ai kitu. Kumaha lah di pasihanana mudah-mudahan barokah sadina hujanna nya pamirsa. Ya kebersamaan kita akan segera berakhir. Hatur nuhun. Teh Ani selamat sore sudah manco Fortuna Kurnia selalu hadir ya. Oke, terus juga untuk Ujeng J juga sudah mendung, Mbak Nino belum hujan ya. Dede Fitri Haryati goyang pantun Fortuna FM Gejri, Teh Fitri Imu Cikaret pantunnya. Baju baru manjakan mata, kain penutup anggota badan, dauh guru sebagai pelita menyinari hidup di dalam kegelapan. Pengen dong lagunya perih. Sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bewel A. Erwin Icem. Biasa yang kerja di Brunei ya, mencan uih-uih sugannya. Oke deh ya. Hatur nuhun sadayana telah bergabung di acara Gotun Goyang Pantun. Aduh benernya menikinya kita pala laur kadang-kadang masuk was-was tah ya. Iya mudah-mudahan sih hujan ya. Hujan kita tidak ada apa-apa. Selamat semuanya ya saudara Fortuna ya, dan tidak kering lagi. Jadi semuanya pada subur tanah-tanahnya ya. Baiklah, saya pamit ya. Sanintan buah sanintan di cendaka parapatan. Hapunten baninu hapunten belai kelepatan. Sampai jumpa dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Neng Fitri Haryati perih. Perih betul kesane-sane. Sudah perih mata. Kakep bulan. Isi perih betul. Cina geda isian kedinya lah. Naonnya nu ayah cina merenya. Perih soca meren duka perih patuangan. Dela perih hati perih segarupa pamiansa. Tuh mangga pamit ya tunun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi,

0: bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabiah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.
1: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

0: Senjoli.
1: Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara Fortuna Anjang Sana, Fortuna spesial untuk hari ini. Karena kita tahu dunia hiburan, dunia musik tanah air juga tengah berkabung ya, atas meninggalnya Guru Soekarno Putra. Yang jelas ya, saudara Fortuna, Guru Soekarno Putra ini kalau boleh lagu-lagunya juga banyak ya, dan adalah seorang musikus dan komponis legendaris Indonesia yang dikenal lewat karya-karya bernuansa budaya Nusantara yang sangat kuat, saudara Fortuna ya. Yang jelas beberapa karya lagu yang paling terkenal dan legendaris ciptaan Guru Soekarno Putra ini meliputi seperti yang barusan Anda dengar adalah Gali dan Ratna, terus juga ada Kala Cita Menggoda, ada Kala Sang Surya Tenggelam, terus juga ada yang lain-lainnya saudara Fortuna ya, ada Mahadaya Cinta, terus juga banyaklah. Yang jelas saudara Fortuna, kalau misalnya Anda tahu dari seorang Guru Soekarno Putra yang nama lengkapnya adalah Muhammad Guru Irianto Soekarno Putra, terlahir 13 Januari 1953 dan meninggal pada tanggal 26 September 2026 hari ini ya. Oke, dari pasangan Guseinova Sabina dan Fatmati, saudara kandung yang lainnya saudara Fortuna ya, yang jelas kita turut berduka cita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun.

Jadi ini hari Sabtu 26 September 2026 pukul 4:16 ya, tepat waktunya, bertempat di Rumah Sakit MRCCC Siloam Hospital Semanggi Jakarta, pada usia 73 tahun Saudara Fortuna ya. Yang tentu saja sekali lagi nama lengkapnya adalah Muhammad Guru Irianto Soekarno Putra. Hubungan keluarga dengan putra bungsu Presiden pertama RI Soekarno dan Fatmawati serta adik dari Megawati Soekarno Putri ya. Profesinya sebagai seniman, budayawan, musisi dan politikus dari salah satu partai ya, tetap partai PDI Perjuangan Saudara Fortuna ya.

Ya, untuk mengenang kembali karya-karyanya Saudara Fortuna, karena kita juga mengenang secara langsung bagaimana, dan Anda juga masih melihat bagaimana prosesi pemakaman dari sang seniman, ya, dari sang seniman, terus juga seorang budayawan, dari seorang Guru Soekarno Putra alias Muhammad Guru Irianto Soekarno Putra, yang tentu saja dengan karya-karyanya yang terdapat dilupakan, ya, banyak sekali. Seperti yang satu ini, Saudara Fortuna Kala, Cinta Menggoda. Baiklah, kita gedirkan saja untuk Anda dari Krisye, karya cipta dari Guru Soekarno Putra, Kala Cinta Menggoda.

Oke, dari Jalan Bagi Satu nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Genjering. Saudara Fortuna, spesial untuk sang maestro kita yang telah tiada ya, Guru Soekarno Putra, Saudara Fortuna. Dengan lagu-lagunya saya persembahkan spesial untuk hari ini di Ajang Sana Fortuna untuk kesempatan hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Dan kebetulan hari ini adalah lagu-lagu pop Indonesia ya. Dan tentu saja Saudara Fortuna, ini sebagai rilisnya adalah Muhammad Guru Indrianto Soekarno Putra alias Guru Soekarno Putra, adalah seorang seniman, budayawan, dan politikus Indonesia yang merupakan putra bungsu dari Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno dan Ibu Fatmawati, Saudara Fortuna ya. Terlahir di Jakarta 13 Januari 1953 dan wafat di Jakarta 26 September 2026 pada usia 73 tahun ya. Pada usia 73 tahun setelah sempat menjalani perawatan medis ya. Oke, orang tuanya bernama Insinyur Soekarno, Bung Karno, dan Fatmawati. Saudara kandungnya adalah Guntur Soekarno Putra, terus juga Megawati Soekarno Putri, terus juga ada Rahmawati Soekarno Putri dan Sukmawati Soekarno Putri, Saudara Fortuna ya. Nah, Guru lebih dikenal luas sebagai seorang maestro seni dan budayawan yang memang mendedikasikan hidupnya untuk melestarikan serta mengembangkan kesenian Nusantara. Dan tentu saja sejak usia dini ia mendalami seni tari tradisional seperti Jawa, terus juga Bali, terus juga Sunda ya, serta mahir bermain musik. Terus juga mendirikan kelompok kesenian dan pagelaran pergelaran besar seperti Suara Mahardika pada tahun 77 dan serta Gencar Semarak Perkasa GSP Production waktu itu ya. Terus juga ini berprakori grup musik inovatif beraliran progresif etnik seperti Guru Gipsy bersama Krisi dan Kena Nasution pada tahun 75, Saudara Fortuna ya. Terus juga menciptakan berbagai karya lagu populer dan kolosal bernuansa nasionalisme termasuk Jamrud Katulistiwa dan Kala Sang Surya Tenggelam ya. Sebetulnya masih banyak lagu-lagu yang saya persembahkan untuk Anda. Berhubung waktu, ada beberapa lagu yang tentu saja bisa dinikmati di kesempatan sore menjelang petang hari ini, Saudara Fortuna ya. Dan sekaligus dengan lagu-lagu yang saya persembahkan untuk terakhir kalinya ini, sekaligus menutup perjumpaan kita di acara Ajang Sana Fortuna spesial mengenang sang maestro kita, Guru Soekarno Putra. Semoga beliau ditempatkan di sisi yang terbaik ya, dan husnul khotimah, amin rabbal alamin. Iya, yang bertugas dari Fortuna FM 90,7 mengucapkan terima kasih banyak untuk semuanya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ada lagu-lagu yang tentu saja hadir untuk Anda di kesempatan petang hari ini, sore menjelang petang, sementara waktu azan maghrib jatuh pada pukul 17:55 ya. Oke, Ninu Pamiar Sondir pamit. Mohon maaf dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

niat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam surga disebabkan oleh kemuliaan, ketulusan niat dan hati yang saleh siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Barang siapa membaikkan niatnya, maka Allah akan menjadikan baik lahiriannya.

0: Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM Radio Panggindring di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 8 malam atau juga sampai pukul 20 malam ini. Ini di hari yang ke-26 ya, di bulan September 2026 kita ketemu lagi di acara Fortuna Acip-Acip. Langsung saja, mungkin ini udah gak sabar gitu kepengen. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar bang?
0: Baik.
1: Makasih kalau baiknya. Kalau sakitnya bang Hari, lalu juga ikut sakit. Kalau gak ada bang Hari mah gak bisa guyonan gitu bang Hari. Fortuna ajam-ajam
0: gendeng
1: ada lagu bang ah
0: enggak lagu
1: lagunya menari di atas luka aja
0: dari Imam S. Arifin
1: iya kirim-kirimnya buat Teoid yang punya tanda merah terus buat
0: tanda merah ya
1: ibarnya tempat mendengarkan
0: tanda merah di danau tuh tanda merah di danau
1: ya lagunya yang tanda merah kena gitu Teolit mah
0: enak
1: tahu di leher tahu apa terus buat Mak Nura ya buat Mami ini Mami Tapis karet mengetahui lembut selesai sembuh buat Lisna buat Mami Ani di Jerbi buat Ujeng Jai buat Endang Gurnia buat Bang Toyi Ablow terus buat Joko tahu pokoknya buat si teman sekasur aja yang setia yang lagi ngaji Yasin spesial kedua buat hari aja
0: oke
1: okay. Semoga panjang umur
0: amin
1: amin dia panjang segala urusannya
0: amin
1: update Fortuna
0: ajaib
1: jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, iya.

0: Happy Enjoy bersama R. Mutakin dan Abijar.
1: Oke, sekarang sudah jam 18.20 menit di Fortuna Ajib Ajib. Dan kita akan coba terima telepon lagi di belakang. Wow. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam kembali Fortuna Ajib Ajib. Jenggereng, eh.
1: Ujeng jeng.
2: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, kebetulan saat ini agak baik nih dari kemarin.
2: Hujan nggak bang di sana bang?
1: Sekarang mah udah enggak. Kalau kemarin tadi siang memang hujan. Di sana hujan juga?
2: Hujan di sini.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Ya ujengnya jadi malam minggu di rumah aja.
2: Di rumah.
1: Siap lah kalau begitu.
2: Bersama si cantik.
1: Si. Oke, kira-kira pengen lagu apa nih dangdutnya?
2: Kalau ada mah pengen Suratan Diri dari Ria Amelia.
1: Oh, Ria Amelianya?
2: Iya, kalau ada.
1: Boleh. Halo.
2: Salam.
1: Halo.
2: Iya, salamnya.
1: Oke.
2: Buat Tu Aong, makasih Waong. Salamnya. Buat Teh Olive ya.
1: Boleh.
2: Mama Ani. Mama Rindu, Mama Rita, Teh Meliandri.
1: Iya.
2: Buat Kang Solehudin juga ya.
1: Boleh.
2: Deden Bansat. Buat Ponura, Mama Indah, Manini, Papi Mami. Buat Kang Joko juga ya. Buat semua-semuanya aja. Spesial buat Bang Hari ya. Semoga sehat selalu bang.
1: Amin.
2: Ucapannya assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ujeng J ya. Langsung aja Jeng, kita nikmati lagunya dari Ria Amelia.

0: Oke, sekarang sudah jam 18:28. Kita kembali lagi di Fortuna Cipacip. Selamat malam untuk yang punya nama Citra bersama Pajri ya. ADG juga selamat malam, Ikram juga selamat malam saja. Semoga malam ini benar-benar malam yang menyenangkan gitu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Fortuna ajep-ajep dan jereng-jereng.
0: Yolip.
1: Ya Bang Aji.
0: Mamingan pengen lagu dangdut apa?
1: Itu kata Siwa Aong, tanda merah.
0: Tanda merah aja?
1: Iya.
0: Epitamala ya?
1: Epitamala, spesial buat Waong yang pengen tanda merah itu.
0: Cuma Waong aja?
1: Apa?
0: Cuma Waong aja spesialnya?
1: Enggak, itu cuma, itu kan Waong tadi yang bilang gitu, enggak ada dong buat Bang Aji juga spesialnya.
0: Oh, dikirain cuma buat Waong aja, jadi udah aja.
1: Enggak lah, itu kan Waong tadi yang bilangnya, yang teori yang punya tanda merah itu yang lagunya jadi... itu buat Waong aja.
0: Jadi sekarang mau kirim-kirim salam lagi.
1: Kirim salamnya ya buat Narim ya.
0: Iya, iya,
1: buat
0: iya.
1: Meliandri, buat Elis, dan
0: boleh.
1: Keluarga yang buat BM. DM lagi ngapain
0: gak ya?
1: Buat Kang Budi juga ya, buat Jeng J ya, buat Ibu Ipung ya. Iya, buat ADG siapa? Ya.
0: ADG.
1: Tadi itu ada yang kuku lutus ya, kemarin katanya gak nyenggol. Padahal dia juga gak nyenggol teolit gitu ya. Buat ACT ya.
0: ACT.
1: Buat Pecita bareng Kak Jirinya ya, buat cuma-cuma aja deh. Soalnya yang sekarang ini cuman sedikit yang senggol ya. Ya pokoknya paling mantepnya buat Bang Aji ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ucapannya, beda kata yang paling indah selain wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Teh Olive. Dan ini lagunya disimak aja baik-baik. Dan sementara selamat malam untuk Marin. Ya. Untuk Ami Ipah juga.

0: Oke, terima kasih untuk Teh Olive. Lagunya sudah kita dengar bersama-sama ya. Dan sementara waktu sudah jam 18:34. Halo, selamat malam.
1: Malam juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bortun acep-acep gejreng
0: Den Bantas
1: haji. Ya Haji, sehat oh. Haji ya.
0: Alhamdulillah, kebetulan malam ini sehat.
1: Alhamdulillah. Lagunya tak terduga Haji.
0: Tak terduga?
1: Iya.
0: Tak terduga itu siapa ya?
1: Roma Irama.
0: Oh, Roma Irama.
1: Iya.
0: Roma, oh iya ada.
1: Salam genjrengnya buat yang udah pada naik. Ada Kang Ujeng, Jai Waong, Teo.
0: Boleh
1: ya. Buat semua saudara Fortuna, dari Kang Amar sampai Kang Jul Bikar ya, yang lagi mendengarkan. Buat Ah Haji saya selalu.
0: Amin.
1: Ucapannya tidak kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Den Bantas ya, yang sudah bergabung di Fortuna Ajib-Ajib. Dan sementara waktu terus bergulir. Terima kasih, kita dengar bersama-sama dari Roma Irama dengan Tak Terduga.

0: Oke, terima kasih Den Bantas, ya, Kang Bazar juga. Selamat malam. Halo, selamat malam. Citra ya?
1: Iya Bang.
0: Aduh, Citra kabar baik malam ini?
1: Alhamdulillah Bang.
0: Alhamdulillah. Bebekmu sehat juga?
1: Sehat Bang Ari.
0: Tapi nggak kedengaran suaranya, biasa suka gitu.
1: Oh, ada lagi di
0: depan. Oh, lagi di depan.
1: Iya, ada kesannya.
0: Citra tuh malam minggu nggak kemana, di rumah aja.
1: Ada rumah aja dah. Season kan tadi turun hujan.
0: Oh.
1: Jadi dingin Bang Ari.
0: Pantesan tuh. Jadi kalau di rumah pengen diakep.
1: Kewe di
0: atas
1: motor semalam,
0: anu
1: yang
0: kena. Oh,
1: diri semua. Ya sih mbak.
0: Harudang, harudang. Beraku rasiko sampai 500.
1: Bisi, anu nuju siaran kapital.
0: Bukannya? Citra.
1: Iya.
0: Citra pengen lagunya apa dangdut?
1: Tetep pengen dengar lagu ini udah lama.
0: Apa?
1: Pengen pantun janda Bang Ari.
0: Hati baliknya.
1: Dari Vita Alpia ya.
0: Mestinya mah didinya teh seneng lagu pantun duda, duda Araban gue nama.
1: Nah, I love you mana ya tuh.
0: Oh gitu. Iya ayah pantun janda. Oh iya pantun janda.
1: Ya, Vita Alfia aja.
0: Enggak ada Vita Alfia mah.
1: Ya apa tuh?
0: Ya pokoknya apa pantun janda we lah.
1: Maka sok-sok dirubah dan ngelirik kesaware Bang Hari.
0: Kena dirubah di nyage dalam tidur sok dirubah tidur ge moal ngagalopak terus nangkarak sok meunang karak.
1: Ya ari tidur mah.
0: Nah, sarua lagu gitu lagu ge naon maksudnya. Ieu harus sugan. Asas hos-hos itu kok saya teh hos-hos itu kang datang
1: yo ngaso iya mulanya hososan ngaso hayam.
0: Oh iya tah pantun duda Araban.

0: mana dulu yang mana yang kau suka?
1: Terima kasih dari cover-cover ya, nggak apa-apa tuh kalau
0: nggak ada. Ada yang lainnya minus one.
2: Bang Adi damang.
0: Alhamdulillah Pak Jri.
2: Alhamdulillah.
0: Pak Jri kumah sehat oge?
2: Alhamdulillah mojehna.
0: Mau mojehna.
1: Mojehna.
0: Kunaon di Pak Jri?
2: Gue beres tahlil Bang Adi.
0: Oh tahlilan. Anu pupus saha gitu?
1: Hah? Tatanggi.
0: Oh tatanggi.
1: Kan bapak aku juga meninggal Bang Adi.
2: Kamari kan kamari mah.
0: Iya.
2: Bang Hari yang ke ngelayat tuh. Mertua jadi sama anak sesuatu.
0: Oh inilah itu.
2: Rasa minggu dah Bang Hari.
0: Rasa minggunya.
1: Iya. Makanya naik gue ada pengen hiburan. Semua kalau dengar Bang Hari masa bisa ketawa.
0: Hiburan, hiburan. Liburan Citra. Kena ya Pak Jri ya Citra tenang we.
1: Iya ada Pak Jri, ada Bang Hari juga.
0: Ada Bang Hari ya. Juga. Tapi Bang Hari mah mau bisa akep-akep lamun ngajaga anak-anak.
1: Hai enggak apa-apa yang penting bisa menghibur kan Bang Hari.
0: Heeh, padahal si Pak Jri mah bisa akep.
1: Oh, atau ada deket sama suami nanti.
0: Aduh.
1: Bang Hari kan bisa menghibur jadi bisa tersenyum ketawa
0: gitu. Iya benar.
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Alhamdulillah.
1: Kehadiran Bang Hari itu sangat berarti.
0: Aduh, eta.
1: Sangat berarti bagiku.
0: Sangat berarti bagiku.
1: Iya,
0: untuk menghibur apalagi sekarang Citra dalam keadaan lagi duka. Jadi, lagi berduka gitu.
1: Iya
0: Citra. Sarua gitu.
1: Iya.
0: Citra lagi bisa ngehibur, kamu kasih pacar mah lebih ngehibur lagi deh.
1: Ternyata mah ngehibur lagi, spesial.
0: Tak apa murnan, nggak tak apa gitu lah. Si Padri lah nyaho lah.
1: Nyahonya?
0: Pasti apa lebih nggak ibu lagi tahu.
1: Aduh, ya udah tuh Bang Hari. Lah Bang, buat Bang Hari sasa lagi pokoknya.
0: Pantun janda.
1: Pantun jandanya ditunggu.
0: Siap.
1: Spesial buat semuanya aja deh.
0: Langsung diputar lagunya.
1: Yang sudah pernah naik sama yang belum juga.
0: Oke.
1: Buat Bang Hari, sekali lagi sasa ya Bang ya. Ya, makasih ya, Bang.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duda yang mana yang kau cari? Duda yang ada di kolam.

0: Oke, sementara waktu tinggal 9 menit lagi menjelang jam 7 dan nanti kita akan menyampaikan azan Isya ya. Azan Isya itu jatuh pada pukul 18.59. Halo, selamat malam.
1: Malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ini?
1: Siapa ya?
0: Kok suaranya itu?
1: Apa? Suara apa?
0: Suara ini teh Anibar.
1: Iya benar.
0: Oh benar, pantesan atau?
1: Pantesan apa?
0: Iya, barusan kan kutuna apa acip katanya.
1: Iya
0: kutuna.
1: Iya kutuna, bukan kutuna.
0: Oh sana biar iya barusan iya. Iya, angkot. Ih, dingin aja. Pantesan atuh jadi. Nah, oke ya, pantesan atuh kutuna cenah.
1: Ajib.
0: Iya. Kata dirimu iya cenah. Oh, pantesan atuh bilang kutuna ajib-ajib.
1: Ih, bari.
0: Padahal bukan kutuna.
1: Ortuna.
0: Nah, eta.
1: Masih
0: ingat lainnya.
1: Dah. Pengen lagunya dong.
0: Apa?
1: Duo Gobas ya.
0: Hah?
1: Duo Gobas.
0: Duo
1: Tandak Takdir Cinta.
0: Takdir
1: Cinta.
0: Oh adanya.
1: Duo Gobas. Ada oke.
0: Coba Duda Araban.
1: Bukan Takdir Cinta.
0: Emang dirimu senang sama Duda Araban?
1: Bukan Duda Araban.
0: Naon atuh naon?
1: Takdir Cinta Duo Gobas.
0: Oh, Takdir Cinta.
1: Iya.
0: Duo Gobas.
1: Iya.
0: Sangat.
1: Hari lagu ini tuh kenang-kenangan dulu ya. Dia suka minta lagu ini.
0: Nah, olah balik dong Cianjur. Eh, orang Cianjur lah.
1: Jauh-jauh Cianjur. Salamnya buat Mano, buat Mane ini, buat Citra ya, sama Kang Fatinya.
0: Aduh, batuk.
1: Buat Bella, buat korban fitnah, buat
0: mau ke depan Wahab dulu ah.
1: Mau dan
0: beli goreng pisang dulu aduh.
1: Ya, tuh. Sampai
0: sama
1: anda buat Valeria. Semoga selalu sehat, semangat. Makasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, terima kasih. Kita nantikan saat kami akan menyampaikan azan Isya untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Terima kasih Tani Bar. Dan ini lagunya disimak aja baik-baik dari Duo Go.

0: Gutierrez.
1: Doing well. How about yourself, man?
2: I'm doing amazingly well. It's so great to talk to you, and you've been such a breath of fresh air. You've been so much fun to watch from afar. Is that the Tai Chi that you learned over in Shanghai?
1: Yeah, I've been trying to do it like every morning now. It's so nice. It makes me feel super zen. Gets me in like a meditative state. And then I bought this little like Bruce Lee outfit at the Yu Garden. It's like this little like marketplace. It's super sick. What do you think, Mr. Ariel?
2: I think you look fantastic, and I see you here doing the moves courtesy of your social media pages. Tremendous. Look at you, man. You're taking it all in. Can you describe what the
3: Imagine knocking out your opponent on Dana White's Contender Series in 45 seconds, and then hitting the moonwalk in the octagon, and then 18 days later, making your UFC debut. Today we're talking about Bilal the Indo Ninja Hassan.
4: I feel bad for everybody that's asleep right now. We just got to see Bilal Hassan throw an absolute missile down the pipe. What a second round knockout by him. I told everybody in the breakdown video this week that Rojas didn't suck. I think he's definitely UFC caliber, but he's probably my favorite prospect right now coming up in the UFC. You let me know who you want to see Bilal Hassan fight next. I'd like to see him get one more this year.
5: Dunia olahraga tarung campuran alias MMA lagi diramaikan sama perbincangan hangat yang datang dari panggung tertinggi, Ultimate Fighting Championship atau yang sering dikenal UFC. Antusiasme para penggemar dan pengamat MMA mendadak memuncak setelah sebuah pertarungan yang menyajikan kejutan luar biasa di dalam oktagon. Atmosfer panggung dunia yang biasanya dipenuhi oleh nama-nama besar kini mendadak dipenuhi sorotan kamera yang tertuju pada satu sosok prospek muda bertalenta dari Indonesia. Gelombang kejutan ini tak cuma meramaikan lini masa media sosial, tetapi juga mengundang berbagai analisis dari para pengamat yang terpukau melihat performanya. Sosok yang berhasil mencuri perhatian dunia itu adalah petarung asal Indonesia, Bilal Hassan, yang sukses menghebohkan panggung UFC dalam laga debutnya. Tampil percaya diri di arena utama, petarung yang akrab dijuluki The Indo Ninja ini berhadapan dengan lawan tangguh asal Peru, Nilson Rojas, yang datang membawa rekor murni tak terkalahkan. Pertarungan berjalan sengit sejak ronde pertama dengan jual-beli serangan yang menegangkan. Namun, memasuki ronde kedua, sebuah kombinasi serangan kilat serta pukulan keras yang sangat telak mendarat sempurna ke arah lawan. Rojas yang tak sempat bertahan langsung ambruk ke kanvas, membuat wasit menghentikan laga dan mengesahkan kemenangan KO spektakuler bagi Bilal Hassan. Kemenangan manis ini makin menegaskan keunggulan teknik, agresivitas serta keunggulan jangkauan fisiknya yang memang luar biasa di divisi kelas terbang.
6: Guru, kami tidak ingin berdosa, Guru.

0: Indonesia. Kamu tahu, sekarang insya Allah kita bawa bendera ke
1: Happy Enjoy bersama Ermut Tak.

0: Oke, sekarang sudah jam 7 lebih 28 menit. Kita kembali lagi di Fortuna Ajib-Ajib. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Selamat malam
1: Fortuna Ajib-Ajib, Greng Ei. Selamat malam, Tomri.
0: Malam kembali. Aduh, kemana wungkul?
1: Ada Bang Hari di rumah.
0: Oke, Abi, malam mingguan lagu dangdut apa?
1: Pengen selimut tetangga.
0: Selimut tetangga?
1: Yang DJ-nya ada, Bang.
0: Buat siapa selimut tetangga?
1: Bikin salatnya ya. Buat Waong Ganteng di Jampang Kulon. Terus buat Teh Olive. Terus buat Mama Jessie. Terus buat Putri Malu sama Kang Cepi dijualnya yang mau nikah.
0: Iya, lagu selimut tetangga nggak ada dangdutnya.
1: DJ-nya Bang ada.
0: Nggak ada tuh.
1: Nggak adanya. Akhir sebuah cerita aja tuh Bang.
0: Imron Sadewo.
1: Ya nggak apa-apa. Kita Alfia nggak apa-apa. Yang penting
0: akhir sebuah cerita.
1: Ya, spesialnya buat Bang Hari aja ya, yang lagi mamingan. Lupa lagi buat Teh Citra sama Kang Fajrinya ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tapi enjoy bersama Ermut Takin dan Abijar.
1: Oke, sementara waktu tinggal 25 menit lagi menjelang jam 8 di Fortuna Acip Acip. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Fortuna Acip Acip. Ijing, oi.
1: Ini teh sama siapa teh tuh?
2: Awak.
1: Aduh, lupa. Lupa namanya, lupa siapa tuh?
2: Ya,
1: dah.
3: Halo, warga Sukabumi dan sekitarnya. Saya dari Salahuddin, alamat di KTM. Kalau Anda ada yang terhibur, terus dengar Radio Fortuna FM, Radio Pangidrina Sukabumi. Pokoknya, stasiun lambang berada Fortuna di lawan. Silakan kontak 22-2370. Siapa yang ingin kontak? Bagus kalau begitu. Genjreng lo.
1: Salahuddin. Salahuddin pakai lagu apa?
2: Lagunya warnanya?
1: Lagu apa?
2: Ini dari Codik.
1: Codik?
2: Codik.
1: Codik itu judul lagu atau penyanyi?
2: Penyanyinya.
1: Oh, judul lagu naon?
2: Beku.
1: Oh, Beku.
2: Tadi Abi ya, tadi. Yang tadi Abi Bang Ali.
1: Abis naon?
2: Yang tadi minta lagu tadi si Abi.
1: Abis Tunduk. Padi kumah itu abis padi.
2: Tadi yang minta lagu si Abi bukan gitu loh ya.
1: Padi abis.
2: Liar. Yang tadi minta lagu Abi bukan.
1: Oh, nomor lagu tadi si Abi.
2: Oh, salam kenal. Oh, Bang Ali di Gunung kan ada tetangga namanya Ebon itu. Kan kawinnya ke orang itu, ke orang Cikuluang. Ebon namanya. Selamat salam buat Ebon dia ke tempatnya. Terus buat ke Olis. Selamat ini.
1: Aduh, agak. Oh, jujur wali harga, wali.
2: Kalau mah hari ketua kan, Bang Ari sakit nih.
1: Alhamdulillah udah sembuh sekarang mah.
2: Aduh, incet Bang Ari lah.
1: Kalau Bang Ari udah lumayan sekarang Bang Ari mah. Kalau kemarin Bang Ari butuh aduh muriang gitu, tapi nama Salehuddin, alhamdulillah gitu udah.
2: Oh, semoga sehat Bang Ari selamanya Bang Ari mah. Kang kita terus setiap malam Bang Ari benar. Nah, pokoknya sehat selalu buat Bang Ari mah benar.
1: Lain itu bekunya.
2: Ya. Beku Bang Ari. Dari Roma boleh, dari Roma.
1: Nah, jadi kayak buku.
2: Beku.
1: Eta enak jadi kayak buku Roma Irama kan buku Roma Irama. Oh,
2: dari Roma kan ada beku dari isinya dari Saudi.
1: Wah, di dia ge banyak itu dina kulkas barku ning es.
2: Jati kau berjalan kacau. Oh, buat Bang Len sama Bang Len.
1: Jadi batuk duh. Susurian wae teh.
2: Buat Kang Deden bantat juga ya sama istrinya sempat malam Kang Deden.
1: Aing kumaha tuh?
2: Mari tinggal ya. Kan teman-teman Bang Ari belum pulang Jakartanya Bang Ari.
1: Oh, belum.
2: Nah, motor. Karena aku sorangan mah bener Bang Ari.
1: Kumaha teh konektor?
2: Na motor.
1: Oh, na motor, PT konektor.
2: Bang Ari segena yang cak isu ke tadi tuh.
1: Isruk.
2: Heeh.
1: Oh, sama Bang Ari. Kumaha acas naon?
2: Kasih buat Bang Ari sehat selalu.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Terima kasih.

0: Sodexo serba 5000. Pilihan ibu pintar, jaga senyum keluarga.
1: Senyumku sehat, untung berlipat.
2: Fortuna FM 90.7, enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.

0: this king.
1: Oke, sementara waktu tinggal 8 menit lagi menjelang jam 8 di Fortuna Acip Acip untuk malam hari ini 26 September 2026 bersama Risano saya. Mungkin satu penelpon, terima kasih untuk semuanya dan juga buat teman-teman yang ada di grup Sarimbit ya, buat Cucu selamat malam Cu. Semoga malam ini benar-benar lagi istirahat, jadi gak kemana-mana, di rumah saja. Terima kasih untuk semuanya dan mohon maaf ya dari Bang Ari apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Dan insya Allah minggu depan kita ketemu lagi di Fortuna Acip Acip. Sekaligus hari sana samuan diri dan juga mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Janganlah sekali-kali buruk sangka menguasaimu, karena sesungguhnya ia tidak meninggalkan antara engkau dan Tuhanmu suatu perdamaian. Janganlah sekali-kali engkau menduga satu kalimat pun yang keluar dari seseorang sebagai keburukan, sementara engkau menduga di dalamnya mengandung kebaikan. Buruk sangka melayukan hati, mencurigai orang yang terpercaya, menjadikan asing kawan yang ramah, dan merusak kecintaan saudara. Alangkah bagusnya berbaik sangka, hanya saja di dalamnya terdapat kelemahan. Dan alangkah buruknya buruk sangka, hanya saja di dalamnya terdapat ketetapan hati. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

0: Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM Radio Pang Genjreng di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 10 kita ketemu lagi di acara Kencan Mitra Fortuna. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Kencan Mitra Fortuna FM Genjreng euy.
0: Oke, Den Bantas.
1: Iya, Haji.
0: Oke, Mamingan di sana hujan enggak?
1: Baru berhenti, Haji.
0: Alhamdulillah udah berhenti ya.
1: Iya.
0: Aduh, enak dong. Terasa aduh, sejuk gitu kalau udah ya, hujan mah.
1: Begitulah, Haji. Ya. Lagunya mau itu Dawai.
0: Dawai Asmar.
1: Karena Pak Haji ini
0: boleh.
1: Salam genjrengnya buat Kang Solehudin ya. Tadi terima kasih Teh Olif, Kang ACP juga ya. Ada Teh Lilis Marin. Ada Kang DG juga ya. Mandini Mami Papi Waong bersama Wanurun ya.
0: Iya.
1: Ada King Basar. Buat semuanya aja nanti diwakilkan sama Mandini ya. Semuanya. Buat Haji sehat selalu ya. Lihat mantepnya buat yang tersayang aja.
0: Boleh.
1: Buat Haji dan kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Den Bantas di belakangnya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kencan Mitra Pertuna Genjrengnya.
0: Citra.
2: Ya.
0: Mamingan pengen lagu apa?
2: Abangnya pengen Rindu Tapi Malu ya.
0: Kuma?
2: Rindu Tapi Malu.
0: Oh, Rindu Tapi Malu.
2: Ya, dari Nadia.
0: Emang rindu sama siapa?
2: Malah rindu sama Bang Hari we.
0: Tapi malunya.
2: Oh, tapi malu gitu.
0: Cutraninya. Nadia.
2: Nadia.
0: Boleh. Oh, malu ya. Ya tuh, kalau gitu mah berarti orang yang malu itu kuat imannya.
2: Ya harus malu ya.
0: Boleh buat siapa tuh?
2: Jangan malu-maluin aja.
0: Ya, seolah amit-amitnya.
2: Buat yang bosan pengen dibantas ya. Terus juga buat Kang DG Ani Barter ya. Terus buat ya di Bali juga buat Eranti, buat Egi, buat Kang Irfan, Kang Herlan juga Kang Basar ya. Teh Mel juga semalam ya, gimana kabarnya tuh Teh Mel. Olivia juga Marin ya, Mami Mami Papi berhubung juga. Terus buat Teh Mano juga ya, buat Mama Ijas juga, buat Teh Astil ya, buat Mama Dapi ya, Manura juga ya, Arin juga, buat Karanti juga ya, Mama Adit, Mama buat Teh Astil juga, ya Santi juga ya, semua aja ya.
0: Boleh.
2: Ya siapa Bang Hari aja deh, sayangnya buat sama itu cuma keluarga aku aja deh. Makasih Bang Hari ya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Citra di belakangnya. Citra. Halo, selamat malam.
3: Kencan Mitra Fortuna FM Genjreng.
0: Iya, dengan siapa Genjreng?
3: Marco Cibadak.
0: Marco. Oh, dari Cibadak ya Marco. Marco gimana Fortuna sampai di radio Marco bagus?
3: Sangat terdengar jelas.
0: Sangat bagus gitu ya.
3: Bagus sekali.
0: Bagus dua kali atuh.
3: Bagus, bagus, bagus.
0: Bagus, bagus. Bagus, bagus.
3: Top Marco top.
0: Top Marco top. Top Fortuna masa dunia teh ya gitu Marco. sadunya pan mere dan hor.
3: Top 1.
0: Iya. Oke Marco, lagunya apa nih Marco?
3: Lagunya itu aja Bulan Bintang.
0: Bulan Bintang. Bulan itu di mana?
3: Nah, itu.
0: Bulan Bintang. Piragu Bulan Bintang.
3: Sekujur bangga ya tuh ada.
0: Ayo nama lagunya lagu Sariosa. Lihat si Marco tuh kumah di urusan ada itu. Iya mah lagu Jai Pongan, eh. Aingnya.
3: Aku yang tersakiti.
0: Nah gitu. Hati yang tersakitinya dari Judika siapa?
3: Judika dong.
0: Oke. Nah aja karena Bulan Bintang aingnya. Liar sugannya. Mau mengingatnya pandinya ya bebek bersenhor.
3: Kirim-kirim buat
0: boleh.
3: Yang barusan. Buat yang barusan, buat AM.
0: Ya.
3: Buat man ini spesial langsung deh, pasianti yang tutup di belakang. Buat Bang Hari ya.
0: Ucapannya
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Marco top, Marco top. Ya. Di belakangnya lagi. Halo. Selamat. Mana itu? Bentar nih. Teleponnya aduh, kumaha nyiki telepon teh. Nah, ini nih, coba. Ya, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum. Kenta Kencan Pelton FM Genjreng euy.
0: Yo, dengan siapa Genjreng?
4: Mam Hadit Mengari.
0: Kumaha?
4: Dengan Mam Hadit.
0: Hadit.
4: Dengan Mam Hadit.
0: Oh, Mama Hadit.
4: Iya.
0: Oh, Mama Adit. Mama Adit pengen lagunya apa?
4: Pengen itu dari Raina ya.
0: Raina. Ya. Raina nya.
4: Iya, dari Raina.
0: Raina. Aduh, judulnya apa nih Raina nih?
4: Tidak tahu sih judulnya teh. Itu aja tuh mari. Cinta tak menang kakak. Boleh kan tuh ya?
0: Cinta tak
4: mengenal kasta.
0: Tak mengenal kasta.
4: Ya. Buat yang barusan ya. Buat tadi tuh ada Kamil dan Bantas. Teh Citra juga ya, sama-sama pagi-nya. Buat Teolip, Teh Meli juga. Buat Waong.
0: Waong.
4: Ya, terus buat Asti juga ya.
0: Asti.
4: Ya. Om Abdul. Oh, pokoknya buat semua aja ya, Mali.
0: Boleh.
4: Yang sudah pernah naik. Ucapannya lah. Kencan Mitra Fortuna. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Adit. Terima kasih, Mbak Adit. Halo, selamat malam.
5: Malam. Internet. Support sudah bincang.
0: Kang Santana.
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Kang Santana. Kumaha sehat oge?
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillahnya. Iya. Santana.
5: Iya. Oh, juga sing sehat, sehat
0: terus. Amin. Ya, mudah-mudahan dah. Aduh.
5: Iya.
0: Tapi dah. Di sehat-sehatnya geuna we gitu penyakit.
5: Kan kantongnya kanker itu.
0: Kanker naon?
5: Kantong.
0: Kanker gitu.
5: Iya, kanker.
0: Iya. Boleh lah.
5: Lagunya ya.
0: Apa?
5: Menurutkan yang dia Raina ya dari Raina Goresan Cinta lah.
0: Goresan
5: Cinta. Oh. Raina. Ada.
0: Ada dong Goresan ya. Luka.
5: Ya. Goresan Cinta.
0: Oh, enggak ada.
5: Oh, dalam itu aja. andai kabar bisa,
0: andai
5: dapat bisa masih Reina.
0: Andai aku bisa
5: kabar bisa dulu pernah di tadi putar itu di Fortuna itu. Andai kabar bisa di atas status suka diputar itu.
0: Oh iya iya
5: iya iya. Salamnya
0: Mak Aditya. Boleh ya. Salamnya.
5: Marco Malkoto Pangdede Banta. Cita apa jinya? Abu di tedelannya. Kauli Eisnya. Manini Mang Papri.
0: Manini.
5: Kata Tejule. Kata Memayati Bali sama servis sama Mana Pero. Mama Indah Marita. Masa Bondra. Waong.
0: Waong.
5: Kata itu tuh Yati Santi. Maranti. Putri Vanilla.
0: Putri Vanilla.
5: Kang Egi.
0: Kang Egi.
5: Dari yang kembasar. Lihat kalau sadayana dikumpul. Oke itu tuh. Kang Mus Mulyadi itu. Suka lupa sama Kang Mus.
0: Ah benar.
5: Iya. Oh Kang Solehudin dan Kang itu tuh Kang ACT ya. Spesial buat Kang Haji yang juga.
0: Boleh.
5: Yang ngutur di jinan buat Kang Mipar.
0: Amin.
5: Tiada kata ucap yang paling dasar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Santana yang sudah bergabung di Kencan Mitra Fortuna ya. Oke kalau begitu kita nikmati lagunya. Dan sementara waktu sudah jam 8 lebih 22 menit di Kencan Mitra Fortuna.

0: sama anak saya, Bu. Anak itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa? Anak kita, Mbak.
0: Saya bukan pembantu.
3: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

0: 11 menit lagi menjelang jam 9 di Kencan Mitra Fortuna. Kencan Mitra Fortuna, genjreng ey. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Kencan Mitra Fortuna, FM dengerin.
0: Aduh, kada itu siapa yang lupa lagi?
1: Selamat malam, Bang Haji.
0: Siapa yang lupa itu? Kau itu udah lama nih.
1: Dem.
0: Ah?
1: Dem.
0: Dem.
1: Betul.
0: Aduh, kemana we tuh Dem?
1: Ah, kan ada wae.
0: Kekarak masuk deui geuningan aduh, aya nama mane tara kedengaran suaranya.
1: Ah, ya. Oh, rekod lagu dong.
0: Lagu apa, Dem?
1: Korban perasaan? Nah.
0: Aduh, aingnya
1: Ayo jauhan.
0: Karunya teuing
1: Karunya, aduh.
0: Dukanya.
1: Dari dalam Bang Haji Kang Dedi Mantan Saya Kita Saya Asti Kang Santana, Ing Masar, Mama Indah, aku ada buat semuanya.
0: Boleh.
1: Siapa salah guna buat suara aja.
0: Ada, itu suaranya.
1: Kencan Mitra Fortuna FM. Assalamualaikum.
0: Salam, aduh. Kasih Dem, ya Dem, coba di belakangnya lagi. Assalamualaikum. Ih, kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kencan Fortuna FM, kincreng.
0: Kau nawan biar assalamualaikum kalau di parih mandi, nyampang kincreng. Kau nawan
2: tuh?
0: Ya mah.
2: Kau mah tuh? Pandes dia paspor mah. Pangari masuk gitu dah.
0: Itu, oh, ya bener.
2: Naon deh, dah mulai menangis.
0: Bener, bener, bener mata, mata. Barangnya macam naon itu, bener coba itu, ya mah, itu.
2: Bener naonnya bener teh.
0: Namanya bener.
2: Nah, bener.
0: Anu tu bener naon?
2: Anu tu bener.
0: Anu tu bener naon namanya yang tidak bener?
2: Tuh bener,
0: bener sih kemarin. Ayah pun kemarin maling artis bekok cina. Ima bener ima dengan.
2: Nanti cina iya.
0: Sugan eta.
2: Eta di dinya lah Bang Hari.
0: Di dinya. Artis caringin.
2: Pan menang Bang Hari bukan?
0: Ah, artis bekok gecah.
2: Tuh ya tuh. Ingin lagunya Bang Hari.
0: Kuma.
2: Lagu. Iya.
0: Emang pengen lagu apa?
2: Ingin lagunya Aku Ingin Kamu dari The Romance.
0: Aku ingin kamu. Heeh. Aduh sih. Bener ieu mah
2: bener pan Bang Hari ngasih ina nonte ngeset namanya bener.
0: Kamari mah nyata cete ima mata cemate nah ima bener ima ya bener ima
2: bener ima
0: dah lain
2: itu dirubah dari
0: yang kemana dapat pinjem tehnya.
2: Iya yang itu mah yang dua itu
0: Aita nu artis bekok terus diganti can
2: pan ku Bang Hari meren udah diganti.
0: Coba pakai telepon artis bekok muncul deh coba.
2: Apa nih iya?
0: Ah ini emak ada caringin.
2: Maksudnya nomornya iya, nuka meri nama etate.
0: Oh, berarti udah digantinya?
2: Iya pan udah diganti meren sama Bang Hari yang baik hati.
0: Ada
2: sombong
0: dan pandai pun kamu. Aduh, awet emak orang dibekok sugan deh.
2: waktunya da Bang Hari masuk itu.
0: Enggak tahu hati baik-baik hati cuma baik hati gitu.
2: Panku diganti aku Bang Hari yang baik hati, tidak sombong dan pandai menabung gitu.
0: Nah, udah.
2: Sama deh tong.
0: Entong geus. Bisa dinya
2: yang
0: dibekok mah
2: teh. Yang banyak disukai oleh semua ten Fortuna. Fortuna sernia gitu kan.
0: Iya, suka aneh. Aduh, agak.
2: Salamnya ya Bang Hari ya.
0: Kemarin mah yang nanyain ke Bang Hari teh.
2: Pasti dan nanyakeun cenah belum. Ya salah kembali Bang Hari pan ari ka seleb masuk kitu loh baru.
0: Heeh. Kamu hayat teh. Eta teh bener cenah Bang Hari. Bener nah.
2: Apa?
0: Nahon coba.
2: Karena itu perlu dibahas. Itunya salamnya ya Bang Hari. Karena
0: menaik itu kan. Apa-apa tapi rumah itu deh.
2: Salamnya buat yang udah pada naik, yang belumnya juga ya.
0: Kemarin mah nyata. Coba. Nahon itu.
2: Buat yang barusan ya.
0: Aduh.
2: Kang buat Kang Dep, buat Teh Citra sama Kang Fajri. Buat Mama Adit.
0: Aneh-aneh
2: wae. Buat Mama Dapi. Buat Mama Rindu. Buat Teh Meliandri. Buat Kang Egi Saripudin.
0: Aduh.
2: Terus juga buat Kang Herlan. Buat Aki Basar, buat Kang Santana. Buat Teh Olivia. Buat Teh Mano, buat Teh Ranti. Buat Mama Indah, Mama Nora. Terus juga buat siapa teh Kang Deden Gembol, Kang Deden Bantas. Buat siapa lagi ya?
0: Siapa
2: buat Teh Risna Cibatu juga ya. Terus juga buat Mas Joko. Buat Pak Aong sama si tetehnya ya. Lagi buat siapa ya? Buat Manini juga ya.
0: Ya mohon lu.
2: Apa?
0: Naon?
2: Naon
0: sih Pak Hari teh? Juga nih ya. Enggak atuh sih teh ngomong terus.
2: Enggak atuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Aduh. Eh bener enak mah artis caringin kemarin mah teh nah namanya teh jadi artis bekok gitu. Bawa sok bener ngebekok meren ngebekok naon sih hitut atau ngebekok naon gitu main sana. Oh iya mana itu coba nih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Kencan Mitra Fortuna FM gimana euy?
0: Teh Mano.
3: Ya.
0: Pengen lagu apa?
3: Pengen lagu Kafein.
0: Kafein judulnya.
3: Kau Telah Pergi.
0: Oh. Boleh.
3: Ada?
0: Ada dong.
3: Ada dong, asik. Kirim salamnya. Buat yang lagi tata tutup, tunggu ya bentar.
0: Tunggu.
3: Terus buat saudara Fortuna yang lagi mendengarkan acara Kencan Mitra Fortuna, selamat mendengarkan. Buat Asti yang udah nyenggol, terima kasih. Buat Bang Hari yang lagi kerja, selamat bekerja. Semoga selalu ada dalam lindungan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi nih, aduh, satu lagi sopon yang masuk nih coba. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Aduh ya.
4: Yeah.
0: Atiku nelongso nelongso. Ora duwe konco lanang. Atiku nelongso ora duwe konco lanang. Hatiku sedih gitu nih.
4: Sedih
0: Pak. Duwe konco lanang. Itu ya segar. Ya segan rawo, segar rawon kurang uyah.
4: Sayur kurang uyah.
0: Iya, ra duwe bojo ora masalah.
4: Rendu
0: bojo. Kalau
4: penting usaha.
0: Oh, penting usaha Mama, ya.
4: HP-nya jatuh. Aduh, HP-nya jatuh.
0: Ah, ade opo yo kudu selero itu iki? Nek aku tresno marang sleramu. Eh, opo? Opo? Opo? Ayo kudu selero iki.
5: Bahar kemarinnya.
0: Hah?
5: Kemarin lagunya kemarin Bahar.
0: Oh, enak bojo elek. Iyo, tunggu enggak doyan.
5: Ora elek, ora.
0: Tunggu ada boyan-boyan doyan-doyan. Hah? Tunggu enggak doyan. Bojone wong kok dipikir.
5: Teh ami sing jangka. Mama ya sih. Buat kalau ceritanya. Buat mama ai kan lagi. Mama Indah.
0: Aduh.
5: King Basa.
0: Pikirannya mumet nih.
5: Mumet.
0: Itu biasa gitu mantan nyebar undangan-undangan.
5: Undangan palsu.
0: Aduh. Nah, pokoknya tuku kayu neng cedak pasar Twindi.
5: Selamat nyampe tujuan. Buat yang tatut itu di belakang.
0: Opo, ayo kudu selero iki.
5: Bang Len,
0: selamat
5: malam. Bu Udin.
0: Opo, jemopo.
5: Buat itu Abah Jeki. Abah Jeki itu yang di
0: Abah
5: Purnawira.
0: Abah Boki.
5: Abah Jeki selalu dengerin katanya Bang Ar.
0: Emang Abah Boki apa?
5: Boki sepi.
0: Pesan limo.
5: Bang.
0: Ya, pesan limo tuh sapi.
5: Papi.
0: Garis siji. Pesan limo.
5: Mani ini juga.
0: Ah, benar. Lu nggak warung tuku jamu.
5: Ada itu.
0: Opo.
5: Buat Pak Haji Basir juga.
0: Ada Opo.
5: Ayo
0: kudu selero iki. Opo.
5: Hah? Yang punya bos kompleksi.
0: Opo buat Majesi.
5: Apa? Buat Abi juga di Kundul. Buat semuanya aja ya.
0: Si Agus kemana si Agus?
5: Lagi ke wartir.
0: Wah, masa
5: ngamen.
0: Oh, kirain teh magi.
5: Masang ke warger banget.
0: Apa ngrumoso rayuso nyanyi? Ngelek-ngelek kayak dadi sosulusursi.
5: Mudah-mudahan yang sukses berhasil.
0: Oh iya.
5: Pulang gembolnya.
0: Nek rimbo yo disaingi, ojo malang ngarasane neng buri. Buri-buri.

Seandainya kamu bisa tahu kalau meninggalkanmu itu hal yang paling berat dalam hidupku. Tapi aku belajar ikhlas, sabar, dan tahu diri. Jika kau tidak bahagia denganku, maka setidaknya kamu harus bahagia dengan orang lain. Terima kasih.

0: sekarang sudah jam 9 lebih 25 menit. Kita kembali lagi di Kencan Mitra Fortuna sampai jam 10. Dan sementara ini selamat malam untuk Ami Ipah. Ami Ipah, selamat malam Ami. Semoga malam ini lagi nguping ya Ami Ipah. Dan juga Marin, selamat malam. Terus juga Ibu Ipung Sapuro juga selamat malam. Terus juga selamat malam untuk ADG, Kang Deddy Hidayat dan Mas Ari Tempe juga yang ada di Pasar Cisaat. Terus juga ini selamat malam untuk Gula Aren ya. Meliandri juga selamat malam Meliandri. Ya, semoga malam ini lagi nguping nih. Mama Jesse, terima kasih ya untuk Mama Jesse. Abi juga selamat malam. Dan kita akan coba terima telepon. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kencan Mitra Fortuna FM. Jering
0: Teolip.
1: Iya Bang Aji.
0: Genjreng juga gitu.
1: Genjreng.
0: Teolip lagi di rumah.
1: Iya.
0: Oke lah, kalau begitu kira-kira lagunya apa nih? Digenjrengkan.
1: Digenjrengkan biasa welah. Selalu untuk
0: selalu dirimu. Untuk selamanya untuk dirimu.
1: Iya, selalu untuk selamanya we untuk dirimu. Selalu untuk selamanya. Dah kalau minta yang lain mah kade.
0: Selalu untuk selamanya.
1: Kade
0: ya. Anindia.
1: Kade.
0: Kade salah judul.
1: Itu bisa diputer.
0: Puter.
1: Wah, nggak mau diputarnya.
0: Selalu untuk selamanya.
1: Iya bang.
0: Ada.
1: Salamnya. Buat Marin dulu ah. Buat Meliandri ya. Selamat malam adikku. Udah bobo belum? Buat DM ya. DM naik DM. Buat Kang Budi juga ya. Buat Ibu itu. Buat Teh Lulu. Buat Kang Santana Kang Basa. Buat Teh Citra bareng Kang Fajri ya. Buat Ibu Gede Mbak Yuni Teh Hanibar Kang Meliandri ya. ADG dimana ADG?
0: ADG itu gak tahu di pos berapa nih.
1: Itu Ahmad Daniel ya sekarang. Buat Aren, buat Kang AM, buat Pak Ben ya. Itu buat Herlan, Irfan, Alan, Kang Surya juga ya. Itu sepatu buat Kang ACT ya. Buat
0: ACT.
1: Kalau Sudin, Kang Asur ya. Tadi tuh ada siapa itu kan tadi tuh Mama Nora ya.
0: Mama Nora.
1: Waung.
0: Belum kayaknya lagi nge-hap-hap nih.
1: Lagi bikin tanda merah. Ya Mama Nora ya. Bang lagi bikin tanda merah.
0: Juga nama.
1: Bisa kata Oli cunaknya. Ukuran bahwa Aung lagi bikin tanda merah. Bisa ampun teh.
0: Wow.
1: Mana ini Mami Papi sama Mama Tere yang beden bantah juga ya. Ada siapa itu tadi teh Mama Jessie ya. Mama Yati juga. Buat Mama Adi tadi tuh yang ngetingkat tuh.
0: Iya
1: nah, pokoknya buat semua-semua aja deh. Yang gak kesapa mah pura badag lah. Nanti we di lain acara. Kalau sekarang masih gini aja dulu.
0: Iya.
1: Abang sampai jam 12.
0: Jam 12 nih.
1: Emang itu satu tuh Arudo gak masuk?
0: Berhenti.
1: Jadi tinggal segitu deh merenangnya, belum ada yang baru lagi. Pantesan nggak nguping atuh.
0: Iya, cuma Bang Hari sama Bayu Bang Nenten.
1: Iya, sama Bayu. Bayu nggak naik sekarang ya, nggak ada ya besok. Besok Bang Aji ya.
0: Besok nggak tahu nih, kita lihat nanti.
1: Sore terus yang karaoke light itu kan Bang Aji ya, giliran Bang Aji kalau nggak salah ya.
0: Lupa.
1: Soalnya gitu si ADG Teori katanya yang pensi lama mau kepada ke penuhnya.
2: Oh iya.
1: Katanya mau ke
2: Bang Ari di jam 3 sampai tuntas.
1: Sampai tuntas ya sampai jam 12.
2: Sebab pensi Rido enggak ada, udah berhenti.
1: Iya ya. Berhenti juga ya. Kata ADG katanya mau ikut enggak, katanya gitu ya, insya Allah lah gitu ya.
2: Iya,
1: soalnya
2: iya
1: kan itu pengen selama-lama malu. Ya lama malu gitu maksudnya teh gitu ya. Ya pokoknya paling mantepnya buat Bang Aji ya, semoga sehat selalu ya.
2: Amin amin.
1: Paling yang nanti mah ngaronda di Gorolongkeun meureunnya Bang.
2: Ya sekali-kali mungkin nanti kita mau masuk juga mengenai iya, ronda sekaligus request lagu dan sehe.
1: Iya gitu aja lah. Kalau misalkan minta lagu yang di itunya teh di situ we meureun di nawe Fortuna atau Abang hek baca.
2: Dukanya.
1: Ya pokoknya saya selalu ya Bang, pulangnya hati-hati aja, semoga selamat sampai rumah ya.
2: Amin.
1: Jangan nunutan, pokoknya jangan ngebut-ngebut ya. Makasih ya Bang ya, ucapannya tidak kata yang paling indah selain wassalamualaikum naon ADG.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Olive ya. Siap selalu untuk selamanya Teh Olive ya. Dari Hanindia. Di belakangnya Teh Olive, ada waktu setengah jam lagi nih Kencan Mitra Fortuna. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Kencan Mitra Fortuna kencring.
2: Ini siapa ini?
3: Kayaknya
2: ini suara apa? Gedeki geningan siapa ini?
3: Eta mensomse yang punya coklat.
2: Coklat?
3: Somse yang punya coklat.
2: Oh, di mana?
3: Bagikan itu coklat, Mak.
2: Masih.
3: Kenapaan, Teh?
2: Ya, suara gila-gila, mana? Suara gila-gila.
3: Suara gitu mah takdir malam Jumatan, kering-keringkat.
2: Jadi ini suara itu.
3: Itu agak duit.
2: Assalamualaikum.
3: Wow, sudah dikit.
2: Kali penonton.
3: Kalau langker kan ker kalau doan. Pengen lagunya tuh.
2: Apa?
3: Pertama kali.
2: Yang pertama kali atau pertama kali nih?
3: Yang pertama kali.
2: Siapa tuh hari parintangnya?
3: Atau ayah ini duet lamanya atau lagu lawas?
2: Gak apa-apa sih.
3: Oh, yang duet nih.
2: Duet.
3: Aduh, eta menengah hehehe punya coklat teh. Aduh.
2: Duet naon teh duet?
3: Bagikeun atuh coklat mah.
2: Lain teh naon? Duet duaan kumaha teh? Duet dua kumaha teh? Duet dua.
3: Nyanyina nih aya duaan duet yang pertama kali. Cewek jeung cowok.
2: Aduh, hayang.
3: Ada enggak kalau enggak mah hari palintang?
2: Aya ge eta hungku hari parintang yang pertama kali mah.
3: Ya udah itu aja. Salamnya Mateng Marsanya, Mate Ali Patmarin, Watan Meliandu, Watan Santana, Watan Anibar, Wat Asti, Citra Asti. Sama Kang Pajinya. Buat Mano. Dedeng Bantas. Watan BG, Watan Budi. Buat semua-semua aja dikumpulkan dari Asan Pujet. Pokoknya mas mantepnya spesial beberapa hari. Mantepnya buat seseorang aja.
2: Assalamualaikum. Aduh, Ari seserian lapar. Ari itu seri hayang seri gitu. Ya tahu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siapa ini?
4: Siapa itu coklat? Coklat? Bagi coklat datun.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Kencan Mitra Pontuna. Dengereng
2: Iya, Mama Yati.
3: Oh iya, Bang.
2: Mama Yati ke mana sih, Mas Tono?
3: Ada lagi ini, betulin ini Sario ke nyala.
2: Oh, kayaknya lagi makan.
3: Enggak.
2: Iyalah kalau begitu.
3: Mama sehat, Yati. Bang.
2: Alhamdulillah kebetulan sehat, Mama Yati.
3: Syukur aja sehat selalu.
2: Mama Yati lagunya apa?
3: Ingin kehadiranmu, Cina.
2: Kehadiranmu. Boleh. Buat siapa kehadiranmu?
3: Buat yang udah pada masuk ya. Buat yang baru sampai ke Dela. Ke Dela. Wah, ke Citra ya. Karena kampanye ini ya. Buat Mama Indah, Mama Nini, Kuntang Basar, buat Ayah Susanti ya. Buat Ranti, buat Ayah Asunnya juga. Buat teman J, penentang Agusnya ya. Buat siapa lagi? Buat semua aja deh ya.
2: Boleh.
3: Sudah siap buat Bangar yang juga. Nggak usah selalu.
2: Amin.
3: Tetap semangat ya. Kalau pulang, hati-hati di jalan.
2: Amin, amin.
3: Semoga pulang semua selamat ya. Sayangnya buat suami aja yang lagi.
2: Oma Ome, Sadio.
3: Iya. Makasih Bang Arya.
2: Sama-sama.
3: Depannya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih Mama Yati Bali ya. Di belakangnya. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam, Kencan Mitra Mosuna.
2: Irfan?
5: Iya.
2: Iya. Sehat ya?
5: Alhamdulillah sehat lagi.
2: Malam ini gak kemana, di rumah aja?
5: Di rumah aja lagi.
2: Oke, pengen lagu apa nih?
5: Lagunya pengen Cinta Sampai Mati ya, Kangen Band.
2: Kok Kangen Band?
5: Iya. Salam-salam ya.
2: Boleh.
5: Buat yang paling saja, Mama Yati ya. Terus buat Olivia Senja ya. Sama Mama Vero ya. Terus buat Mai juga ya. Buat Mani ini juga. Terus buat Kang Fiansa juga. Terus buat semua-semua aja ya.
2: Boleh
5: ya. Bisa buat Bang Haji aja. Assalamualaikum Bang Haji.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Irfan. Lagunya Cinta Sampai Mati katanya. Oke, kita ke lagu aja dulu ya, karena udah ada 4 penelpon. Jadi tong kemana-mana, tetap di Kencan Mitra Fortuna sampai jam 10. Dan waktunya tinggal 22 menit lagi menjelang jam 10 di Kencan Mitra Fortuna.

Oke, sementara waktu tinggal 5 menit lagi menjelang jam 10 ya. Ini untuk Manini, selamat malam. Kemudian juga Mami dan Papih juga ya, selamat malam. Terus juga ini selamat malam untuk Anjas. Anjas Asmara, selamat malam. Atau juga Anjas Asgar ya. Solehudin juga selamat malam aja buat semuanya. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya dan waktu habis. Jadi hanya sampai di sini. Untuk Cucu juga selamat malam, Cu. Dan juga ini selamat malam untuk Mbak Yuni, Kang Memana Vero juga selamat malam ya. Nur Hayati Yati juga selamat malam. Kemudian Soca, Tumiar Ida, Sang Tuketut, Diar Suwardi, Marisa Ica, Marisa Fitri Haryati, Amin Satirin, kemudian juga Rahman Diski dan Tobium Virgo. Terima kasih untuk semuanya. Dan sekaligus Ari Sanusa mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kemuliaan diri dan kanan. Seorang penjual daging menawarkan dagingnya kepada Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam. "Wahai Imam Ali, belilah daging dariku. Kualitasnya sangat baik." Imam Ali alaihi salam berkata, "Aku tidak punya uang." Penjual daging itu berkata kembali, "Engkau bisa saja membayarnya nanti. Aku tidak tergesa-gesa dengan uangnya." Imam Ali alaihi salam berkata, "Aku pun tidak tergesa-gesa untuk makan daging." Kisah ini berpesan agar seseorang tidak mudah

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindrengnya di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jam 12 atau juga sampai pukul 24 malam ini kita ketemu lagi di acara Ngeronda ya. Jadi malam ini selama 2 jam ke depan atau juga 2 kali 60 menit ketemu lagi bersama Risanosa di acara Ngeronda. Nah, malam ini kita akan mengundang saudara Fortuna untuk berbagi cerita mengenai ngeronda. Ronda ya. Ngeronda. Ngeronda itu artiannya ya sangat sangat penting sekali itu ya, ngeronda. Itu kan ada istilah bahasa zaman Jepang. Ngeronda adalah kegiatan-kegiatan berjalan, berkeliling, ya ngeronda itu, atau berjaga secara bergiliran.

di sekitar lingkungan ya, tempat tinggal kita masing-masing. Dan ini tujuannya untuk menjaga keamanan. Jadi disebut ngeronda, ketertiban, dan mencegah tindak kriminalitas ya. Jadi ini penting sekali gitu, ngeronda. Jangan sampai dianggap sepele ngeronda itu ya. Ngeronda. Dan waktu pelaksanaan ngeronda itu umumnya dilakukan yaitu pada malam hari ya, hingga menjelang subuh. Itu yang namanya ngeronda pelaksanaannya. Kemudian juga ngeronda itu bentuk kegiatannya itu ya, terutama berjaga di pos ronda dan melakukan patroli atau juga jalan keliling kampung secara bergilir bersama teman-teman yang lainnya. Tiga orang misalnya, tiga orang berjalan kaki, tiga orang nunggu di pos itu. Nah ini fungsi utama meronda itu, fungsi utamanya itu melindungi warga dari pencurian dan juga memantau hal-hal yang mencurigakan serta menjaga pusat peringatan cepat jika terjadi bahaya. Nah itu, jadi kalau ada bahaya-bahaya gitu ya, cepat pusat peringatan yang sangat cepat jika terjadi bahaya. Dan untuk ngeronda itu nilai-nilai sosialnya itu menjadi sarana mempererat kerukunan, kebersamaan, dan juga gotong royong antar warga. Jadi penting ngeronda itu ya, bukan saja menjaga tetapi juga mempererat ya kerukunan, terus juga kebersamaan dan bergotong royong ya. Pokoknya ngeronda itu harus ya dilaksanakan karena ini merupakan bagian dari pelaksanaan sistem keamanan lingkungan atau bisa juga disebut siskamling, yang didasarkan pada kesepakatan bersama di tingkat rukun tetangga gitu.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindringna di Sukabumi.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM. Radio Panggindrengna di Sukabumi.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu anak-anak hanya di 90,7 Fortuna FM. Radio Panggindringna di Sukabumi.

ونبيك وما دينك وما كبرتك وما

Sementara waktu tinggal 20 menit lagi menjelang jam 12 di acara Ngeronda ya. Terima kasih ini untuk semuanya, karena Bang Ari dari jam berapa tadi? Oh iya, di jam 18 ya. Terus aja ngomong. Oke dah, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf lahir batin, dan juga selamat beristirahat ini buat semuanya. Mudah-mudahan ya malam ini bisa istirahat dengan baik ya. Buat saudara Fortuna, pokoknya sukses selalu lah ya. Oke, sekaligus hari sana saya mohon diri, dan insya Allah minggu depan kita ketemu lagi di program yang sama ya. Tidak kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM, Radio Pangkin Rengna di Sukabumi.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Fortuna, Wilujeng Enjing, sadayana patepang desa Rengsim Kuring Pongki Nusantara di acarana Kendang Pencak Fortuna FM Genjrengai. Tepak-tepakana mangga dilajengkan ya di manco-mancokan kamu sadayana menuju payun radio ayah mamah nini. Terus Wilujeng Enjing kamu amami, Teh Mel, Teh Bucak Boya, Marin Mama Rindu, Teh Ekon, Teh Is, Teh Cibada. Tis ayo siapa laburan ratu Mais Labintana, selamat pagi udah je anjing. Kalau terus misko gitu isi badak Joko tahu. Kelipan nyomplong ogetnya tadi Bali. Ponura DM Teh Olive, Teh Nina, Mama Angels. Agus ceringin Teh Asti, Teh Mano nya. Kang Mami terus misko hatur nuhun Mami ya. Waong Teh Citra, Kang Pajri. Di serangan tok tepak kana Kang Sadayana ieu sok manganya. Dilajengkeun. Nu bade say hey di Facebook, di WhatsApp sok mangga. Tanapi pongkin nusantara nu hadir dugi kang kita budak lapan. Amar servis sudah jeung anjing amar servis, digenjerengkeun amar servis. Terus miskol amar servis sudah jeung anjing ya. Marco Pens oge okay, atur nuhun. Yeuh ah, dilajeng tepak 2 ayun ambing. Tetap di acarana Kendang Mencak Fortuna FM genjreng.